bergeser dari tanggap darurat menuju pemulihan awal. PMI kini mendorong pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mendukung masyarakat terdampak menuju kondisi lebih mandiri. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi NTT Adrian J. Harun mengatakan PMI telah melayani 7 kabupaten di Pulau Flores. Layanan tersebut mencakup distribusi logistik, kesehatan, pendampingan psikososial, promosi kesehatan, dan pemulihan hubungan keluarga. Adrian mengatakan perubahan pendekatan mulai terlihat setelah penanganan memasuki tahap kedua dalam rencana penanggulangan bencana. PMI secara bertahap mengubah pendekatan darurat menuju pemulihan awal dengan mendorong pengungsi menjadi mandiri. Demikian Adis Anak informasi kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di pukul 8 nanti Adis Anak dan bisa dilansir di laman rri.co.id dan juga bisa mendownload di RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI di

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Perempatnya di sana keo. Yo, di mana informasi kali itu kami perlu menyampaikan kepada di sana di mana CDM Tim Indonesia menyambut positif kolaborasi penyiaran Asian Games 2026 untuk memperluas akses masyarakat. Kolaborasi Rans Entertainer dan TVRI serta dukungan MTech melalui video dan Next dinilai penting untuk mendapatkan perjuangan atlet yang sedang bertanding di Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Deputi 3 CDM Tim Indonesia Anggi Pasaribu menyebut kolaborasi tersebut memperluas dukungan masyarakat kepada atlet. Dukungan tersebut juga dapat dirasakan keluarga atlet yang berada di berbagai daerah Indonesia. Anggi menilai Asian Games tidak seharusnya harus menjadi tontonan ketika atlet Indonesia berhasil meraih medali. Masyarakat perlu melihat proses, perjuangan, serta cerita atlet yang telah mempersiapkan diri bertahun-tahun. Nah, di sana informasi tadi kami lansir di rri.co.id, di mana tentunya kami ucapkan pagi iko kepada adik sanak masih stay di RRI Perempat nih adik sanak yo dengan budaya Nusantara seluruh lagu-lagu yang kami hadirkan nanti di Barendo pagi yang akan nanti selesai di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan selamat berolahraga buat adik sanak yang sudah berada di beberapa spot-spot olahraga. Tentunya ada yang melakukan olahraga ringan, sedang dan berat ya Rik Sanakyo. Ya, kami ucapkan selamat beraktivitas olahraga. Semoga menjadi bugar ketika sudah melakukan olahraga nih Rik Sanak. Kemudian kami juga sapa-sapa Rik Sanak yang kini sedang menjalani kendaraan, baik itu di Jalan Suprapto ataupun di Jalan Esparman dan juga Tanah Patah dan dimanapun adik sanak berada. Kami ucapkan semoga berhati-hati, bisa berhati-hati membawa kendaraan dan dapat mematuhi peraturan lalu lintas galau ya adik sanak yo, dan tentunya harus menggunakan APK ataupun standar keamanan tubuh seperti helm dan juga tentunya tidak kebut-kebutan ya adik sanak yo, karena pagiku memang tampak lengang karena memang tidak ada terlalu banyak aktivitas kegiatan kendaraan karena hari Sabtu ini banyak kegiatan-kegiatan ringan aktivitasnya dan perkantoran juga banyak yang sudah mulai libur. Nah, tentunya juga kepada hari sanak yang kerja di perusahaan swasta yang sudah mulai melakukan rutinitasnya di pagi hari ini, kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan juga hari sanak yang sudah di pasar yang buka lapak berjualan, kami ucapkan juga kepada Inga kami Donga dan juga Abang Ayu yang ada di sana. Tentunya semangat pagi dan diawali dengan sarapan-sarapan pagi kecil-kecilan ya Rik Sanak yo. Dan juga Rik Sanak juga untuk yang di RRI yang sudah mulai prepare untuk lomba hari iko, ada lomba anak-anak dan juga lomba di open turnamen tenis meja yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ataupun RRI ke-81 yang masih menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun radio. Nah, bersama kami Inga Sofi nih Rik Sanak masih menemani kebersamaan Anda di Barendo pagi. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat kami juga menyajikan lagu informasi-informasi terbaru yang dilansir di rri.co.id atau adik sanak juga bisa mendownload di RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kita.
2: Ya, di sana informasi di Kabar Kita pukul 8 waktu Indonesia bagian barat nih Arek Sanakyo, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, di mana bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Bengkulu terhadap warga NTT yang tengah menghadapi bencana. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan rombongan pemerintah Provinsi Bengkulu dijadwalkan berangkat ke NTT Kamis 3 September 2026. Selama 3 hari di NTT, rombongan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta sejumlah tokoh agama untuk memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Helmi mengatakan bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada warga yang rumahnya terdampak gempa, namun juga menyasar rumah ibadah dan anak-anak yatim yang turut terdampak bencana. Penyaluran bantuan akan dilakukan dengan melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Informasi selanjutnya dari sana, dari Kabar Kita. Pangdam 21 Radin Inten bersama Gubernur Bengkulu serta seluruh Bupati Wali Kota se-Provinsi Bengkulu menandatangani kesepakatan bersama terkait sinergi pembangunan daerah Kamis pagi. Kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI dalam mendukung percepatan pembangunan di Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terlaksananya kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI menjadi langkah konkret untuk mendorong pembangunan dengan melibatkan sejumlah pihak. Helmi mengatakan sinergi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran TNI turut berkontribusi dalam membantu menangani berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat. Keterlibatan TNI bersama pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Demikian ada sahak informasi Kabar Kita pada 5 September 2026, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Ada sahak tentunya dapat mengupdate 1 jam ke depan di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat dan dapat melansir informasi terupdate di rri.co.id ataupun juga dapat download di RRI Digital.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Iya, di sana di Barendo pagi di pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian barat, adik sanak di pagi hari Iko, tentunya dalam rangka hari peringatan pelanggan nasional 2026 PT XL Smart Telekom Sejahtera menyelenggarakan Customer Day 2026 di 3 hingga 6 September 2026 di 9 wilayah Indonesia. Melalui kegiatan ini, jajaran Board of Director, Manajemen dan Perwakilan Karyawan turun langsung menemui pelanggan untuk menggali pengalaman, kebutuhan serta masukan terkait layanan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan kegiatan apresiasi pelanggan pada umumnya, Customer Day 2026 juga dirancang sebagai ruang untuk mempercepat tindak lanjut atas masukan pelanggan. Para BOD dan jajaran manajemen melakukan dialog langsung serta menggali pengalaman pelanggan di lapangan. Temuan yang diperoleh kemudian dikonsolidasikan dan dibahas secara online pada hari yang sama bersama tim terkait untuk mengidentifikasi akar persoalan, menentukan prioritas, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan. Dan dalam mengusung semangat all in for you atau lebih dekat, lebih peduli, lebih melayani. Customer Day 2006 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menjadikan suara pelanggan sebagai salah satu dasar dalam pengembangan produk, layanan, dan kualitas jaringan. Nah, adik sanak, informasi tadi dapat dilansir di rri.co.id nih, adik sanak yo. Di mana informasi tadi tentunya dari peringatan Hari Pelanggan Nasional 2006. Dan kami ucapkan kepada adik sanak selamat beraktivitas nih, adik sanak. Kami dari RRI Bengkulu juga mengucapkan buat adik sanak segalo yang telah hadir untuk mempersiapkan kegiatan dalam rangka Hari Radio nih. Ada dua kegiatan, di antaranya satu open turnamen tenis meja yang nanti akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat dan nanti akan dibuka oleh Kepala Stasiun RRI Bengkulu Bapak Rozani. Kemudian dan kepelaksanaannya di auditorium RRI Bengkulu Jalan Es Parman, Padang Jati nomor 31. Nah, satu lagi nanti kegiatannya secara serentak juga bersama kegiatan lomba untuk anak-anak di internal RRI. Dan adik sanak segalo, untuk teman-teman di karyawan RRI yang punya anak-anak, monggo silakan kita hadir bersama memeriahkan Hari Radio yang juga nanti dimeriahkan oleh anak-anak kita segalo di lingkungan RRI.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari

0: tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Yo, hari sana di Barendo pagi kali Iko masih bersama saya hingga Sofi yang nanti membersamai Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nih hari sana segalanya. Nah, di pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat ini hari sana tentunya kami mengucapkan buat adik sanak atau teman-teman yang jadi panitia hari radio dan juga pelaksanaan kegiatan kejuaraan tenis meja yang kini sudah mulai berjibaku nih buat Inga Mia, Inga Reci, Inga Silpi yang juga buat teman-teman segalo yang kini sedang membawa anak-anak ataupun buah hatinya untuk ikut lomba dengan semangat pagi tentunya membersamai kebersamaan kita di dalam rangka hari ulang tahun radio atau RRI ke-81. Nah, tentunya banyak juga nih adik sanak dalam rangkaian hari ulang tahun radio nih yang sudah diselenggarakan kemarin sudah tentunya launching RRI Fest, kemudian juga Bintang Radio dan juga hari ulang tahun radio yang banyak sekali ditandai dengan menanam pohon, kemudian UMKM, cek kesehatan, kemudian juga membuat KTP secara digital yang tentunya adik sanak sudah banyak yang menikmatinya di tanggal 3 September kemarin. Nah, hari Iko tepatnya dengan kegiatan duo tadi lomba anak-anak dan lomba tenis meja, besok tentunya juga diteruskan dengan lomba tenis meja dan hari Senin nanti ada lomba gaplek, kemudian juga ada lomba tenis meja internal yang diikuti pesertanya adik sanak segala kawan-kawan yang ada di lingkungan RRI. Kemudian juga nanti ada lomba gaplek nih adik sanak yang dikhususkan untuk adik sanak yang ada di RRI Bungkulu yang memiliki dua kategori, ada yang putra dan ada yang putri nih. Yang tahun lalu biasanya dicampur aduk, sekarang dipisahkan antara putra dan putri adik sanak. Melah, kita ikuti segala kegiatan kok rangkaian-rangkaian kegiatan hari ulang tahun radio nanti puncaknya tanggal 11 September nih adik sanak segala di RRI Bungkulu. Melah, pergi ke Siko, hari Iko bawa buah hatinya untuk lomba, kita happy-happy segala-galonya dan juga memeriahkan segala rangkaian kegiatan di hari ulang tahun radio. Bersama saya Inga Sofi di 91,7 MHz RRI Pro 4.
1: Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Ya, di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana harga sejumlah komoditas cabai di pasar panorama kota Bengkulu mengalami fluktuasi di Jumat 4 September 2026. Di mana perubahan harga terjadi hampir setiap hari dan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari kondisi cuaca hingga siklus panen di daerah pemasok. Salah seorang pedagang cabai di Jalan Manggis Raya, Pasar Panorama, Rena Diana mengatakan, harga beberapa jenis cabai saat ini masih bervariasi, di mana cabai merah dijual sekitar Rp38.000 per kilogram, cabai setan Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Menurut Rena, perubahan harga cabai sangat bergantung pada ketersediaan pasokan dari sejumlah daerah penghasil. Curup dan Kepayang menjadi wilayah yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan cabai untuk pedagang di pasar panorama. Demikian ada sanak informasi kabar kita pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantikan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, informasi terakhir di Barendo Pagi bersama saya Inga Sofi. Nanti di sana juga bisa membaca ataupun melansir informasi-informasi di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: dari Perompak FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Berondo Pagi, Rompak RRI Bengkulu.

Iya, di sana di Barendo Pagi 91,7 MHz di RRI Pro 4 nya di sana, di mana kami perlu menyampaikan informasi bahwa di pagi hari ko tentunya kegiatan lomba anak yang digelar di internal RRI Bengkulu dan juga tenis meja yang juga masih dalam rangkaian hari ulang tahun RRI sudah mulai dilaksanakan secara berlanjut yang di sana keo, dan tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan yang menjelang hari raya hari ulang tahun RRI di ke-81 nih adik sana keo. Nah, untuk informasi yang kami perlu sampaikan bahwa untuk di pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan sikap terkait sejumlah kewajiban utang yang ditinggalkan pemerintahan periode sebelumnya, termasuk kewajiban dana bagi hasil atau DBH yang nilainya mencapai Rp300 juta. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan persoalan tersebut akan ditangani dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan saat ini pemerintah masih memfokuskan alokasi anggaran untuk merealisasikan program dan janji politik pasangan Helmi Mian. Fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD M. Yunus Bengkulu. Terkait kewajiban utang tersebut, Helmi menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan mengenai pelunasannya. Dan pemerintah akan melakukan pendalaman serta audit terlebih dahulu terhadap seluruh catatan dan dokumen kewajiban yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Nah, di sana informasi tadi bisa dilansir di rri.co.id. Dan dapat juga mendownload di RRI Digital. Nah, di sana kyo untuk kawan-kawan yang ada di RRI Bengkulu yang punya buah hati, tentunya marilah kita bergabung di kegiatan pagi hari iko. Kita main-main bersama anak-anak, main game. Kemudian ada beberapa jenis kegiatan yang dilombakan di pagi hari iko di sana segalonyo, seperti lomba tiup gelas. Kemudian lomba bawa gelas dengan sumpit, lomba lompat kiri kanan, lomba makan roti. Kemudian juga ada kelak tuh diteruskan sekitar pukul 10 lomba tenis meja yang tentunya akan digelar dan dibuka oleh Kepala Stasiun RRI Bengkulu dan juga bersama PT MSI Provinsi Bengkulu. Masih bersama kami nih Andres Anak di Barendo Pagi 91,7 MHz.

Iya, di sana di Barendo Pagi masih bersama saya Inga Sofi nih ya, di sana nanti kita menuntaskan di Barendo Pagi di hari Iko di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat ya di sana, dan Barendo Pagi akan telah menyisakan hampir menyisakan berapa menit lagi, yakni kurang lebih 11 menit lagi nih ya di sana ya. Susah ngitung ya. Oke. Meski demikian nih masih banyak lagi lagu-lagu ataupun sajian-sajian khusus di Barendo Pagi ini adik sana, nanti dilanjutkan oleh Inga Riri. Nah, tentunya juga adik sana dapat mendownload di RRI Digital ataupun di rri.co.id yo adik sana yo. Dan untuk adik sanak segalo yang ada di Manu Ajo yang sudah mulai beraktivitas atau juga berolahraga, itu sudah mungkin sudah selesai beraktivitas, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Kemudian juga untuk adik sanak yang di tengah jalan yang sedang membawa kendaraan, berhati-hati dan bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan perlu kami sampaikan juga, pengamatan kami ini dari kantor di ruangan studio perempat nih, rasanya cuaca ceranian Ariko. Tentunya didukung kegiatan dan cuaca yang cerah nih rasanya ya. Kami perlu menginformasikan informasi dari area.co.id, harga emas batangan bersertifikat Antam produk produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun 15 Februari 2006. Enggak salah ini. Ini 5 Februari 2006 nih, padahal sekarang 5 September nih. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Melansir laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.640.000, di mana harga ini menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan dengan harga pada Jumat sebelumnya Rp2.670.000 per gramnya. Nah, di sana bisa tentu membaca informasi-informasi di rri.co.id ini, informasi terupdate, dan masih bersama kami tinggal menyisakan 9 menit lagi di Barendo Pagi.

0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz.
1: Rompat RRI Bengkulu. Rompat FM.

Ya, ada sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu di sebagian barat. Di mana yang sesuai dilansir di rri.co.id bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah tersebut rencananya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Presiden menyoroti mengenai penataan dan perampingan BUMN dan hingga saat ini sebanyak 290 BUMN tersebut telah ditutup. Informasi selanjutnya dari kabar kita di sana, aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau membuat sejumlah warga berasa di dalam kepanikan. Para kelompok pemancing yang berada di area gunung, Jumat 4 September 2026 juga merasakan kepanikan. Sebanyak 13 orang dari komunitas kantor tengah memancing ketika mereka melihat aktivitas vulkanik mulai meningkat. Mereka kemudian memutuskan meninggalkan lokasi setelah menyaksikan kepulan asap dan gumpalan lava dari Anak Rakatau. Pemilik akun TikTok GR Grenrip menceritakan aktivitas erupsi mulai terlihat sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, sekitar pukul 23 lewat 15 menit, asap dan gumpalan lava mulai tampak dari arah gunung. Menurutnya kondisi semakin intens sekitar pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat. Melihat situasi tersebut, kapten kapal langsung mengambil alih kendali dan mengarahkan kapal menjauh dari kawasan Anak Krakatau. Demikian dari sana informasi kabar kita di pagi hari ko, tepatnya 5 September tahun 2026, adik sanak bisa membaca di rri.co.id. Dan tentunya dengan dua informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Barendo pagi ini, adik sanak. Nanti akan dilanjutkan oleh Inga Vivi, masuk kami Inga Riri, dan di Barendo siang. Tentunya adik sanak masih bersama kami, kami ucapkan terima kasih kebersamaan adik sanak segala dari mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, di sana di lagu Gadis Bengkulu, Anggadi ya, sudah mengantarkan kita di pukul 10.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang di sana, di Brondo Siang Hariko, di sana di Kawani Kariri hingga pukul 3 sore ya. Dan saatnya di hari Sabtu, Hariko di sana yo. Sabtu 5 September 2026 ya, ada yang lagi kerja, ada yang juga di kebun mungkin ya di siang-siang hari kok, dan ada juga yang kayaknya libur ya hari Sabtu ini. Dan waktu Sabtu siang nih waktunya lebih santai, tapi tentu juga tetap produktif ya. Ada informasi, ada hiburan juga, nanti juga ada dialog pada pukul 11 siang yo di sana yo di Gayara. Dan juga Riri tentunya ngawani di sana hingga 3 sore kelak ya di RRI ya. Anak-anak lagi berlomba meriakan hari ulang tahun RRI radio ya, yang sebentar lagi pada pukul pada tanggal 11 September ya. Semangat anak-anak ya. Dan di siang hari kok kita dengerin dulu lagu dari Dodonetti.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sampai lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Nah, jadi Sabtu Iko bisa menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal sederhana yang membuat pikiran lebih tenang. Atau bisa juga dengan minum kopi, baca buku, yuk berjalan santai, mendengarkan musik di radio Prom PRR Bengkulu, atau sekedar ngobrol-ngobrol dekek keluarga. Tidak harus mahal, dek. Tidak juga harus pergi jauh, yuk kan. Kadang yang kita butuhkan cuman sedikit waktu untuk berhenti sejenak dan juga menikmati hari.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara ya adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo dak ya kan, masih umuran berapa kok, 20-an?
2: Coba Mbak,
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun?
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kedai kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Datu?
2: Nah,
1: bikin toko juga?
2: Yo.
1: Tuh?
2: Karena bos kemarin kan baik, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu? Maksudnya diusir?

0: Kalau kepikiran belum,
1: Oh, belum
0: belum.
1: ya.
0: Tapi pas kerja kan Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita, ngayal lah kan. Ay, pengen jadi owner lah nanti.
1: Saat-saat nanti ya.
0: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan, jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh gitu-gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya
0: ya.
1: Dari sampai kerja kemarin gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Jadi emang di emang suka juga di dunia perkopian kok. Da, tapi kan ngerti juga lah ada apa macam kopi
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: kan. Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa
0: Iya,
1: gitu kan.
0: iya.
1: Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang apa yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
0: Sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih Mbak, kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan, Arabica itu dia kan nggak pahit,
1: Agak pahit.
0: nggak pahit
1: Oh, nggak
0: ya,
1: pahit.
0: asam-asam manis.
1: Oh, gitu.
0: Nah, terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, Robusta yang premium, dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan
1: Gitu
0: orang
1: gitu.
0: kan langsung kopi hitam tuh kan,
1: Iya. Jadi ngejut dah.
0: ngejut.
1: Jadi
0: Sebenarnya step by step.
1: iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau
0: Ah.
1: coba-coba kopi,
0: Ya.
1: ada cobalah dulu yang apa yang premium,
0: Yang premium, Robusta.
1: Yang
0: Robusta
1: robusta,
0: premium atau Arabica.
1: yang ada di kopi kita.
0: Ya, bisa jadi.
1: Gitu. Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu,
0: Ya, kopi
1: ya
0: susu
1: kan?
0: gula aren, bisa
1: Suka
0: juga
1: kopi susu gula
0: itu.
1: aren kan? Iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
0: Banyak sih Mbak,
1: Oh, banyak ya?
0: banyak banyak
1: Yang paling best seller?
0: bestseller kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
0: Kopi soda
1: Siapa udah masuk gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu
0: dicoba
1: atau
0: dulu,
1: oh, dicoba dulu?
0: dicoba dulu.
1: Itu memang dari ikut dari Muhammad apa panggilnya siapa sih?
0: Ical,
1: Oh,
0: Ical.
1: Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain
0: Yo,
1: gitu
0: awal
1: atau
0: dulu
1: mungkin dari kawan-kawan coba Iko deh, Iko
0: tidak sih, ngulik-ngulik sih Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik gitu ya.
0: Kan. Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang
0: Ya, banyak
1: minat.
0: yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
0: Tidak, gampang,
1: Tanya
0: gampang.
1: kayak abang barista kok.
2: Yo, tidak juga susahnya sih Mbak,
1: Oh,
2: soalnya
1: gitu.
2: itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet,
0: Diet.
2: kopi
1: Oh,
2: soda.
1: iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi.
2: Ya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemonnya
2: Ya,
1: juga.
2: lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon cek itu.
1: Oh, gitu-gitu.
2: Ya.
1: Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak apa campur apa sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
2: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh, ya
1: Oh,
2: soda.
1: lebih terasakan itunya
2: Ya.
1: ya. Oh, gitu-gitu-gitu. Itu rasanya cuman sih agak kecut-kecut gak sih?
2: Yo,
1: Tidak ya? Oh, iya.
2: kecut, pahit, pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu, itu pakai apa campuran yang manisnya nggak ada?
2: Ada sih gula palingan cuma dikit aja,
1: Oh, cuma
2: 15 mili.
1: dikit. Oh gitu gitu
2: Ya.
1: gitu. Itu sesuai dengan konsumennya juga gak sih
0: Iya
1: yang?
0: betul,
2: Sesuai.
0: sesuai dengan
1: Oh,
0: permintaan kan.
1: permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih,
0: Ya.
1: udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
0: 2020.
1: 2020.
0: Oh.
1: 2020 itu pas pandemi gak sih?
0: Sesudah.
1: Oh, sesudah
0: Sudah
1: ya.
0: pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah
0: Ya,
1: dah.
0: terletak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK yo
0: Betul.
1: dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah dah. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
0: Di Padang Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: jauh juga udah.
0: Ya, yang dekat kan sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol apa sebotol sekapnya berapa? Sekapnya.
0: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada
0: Ada
1: 25.
0: 25, ada 15.
1: Ada 15.
0: Ada 10.000.
1: Oh, 10.000 ada.
0: Ada juga
1: Oh, ada
0: kopi
1: 10.000. 5.000 yang enggak ada.
0: kan.
1: Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
0: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi nggak masuk cuannya, bos.
0: Dikit ya.
1: Dikit ya.
0: Tapi
1: Tapi
0: memang
1: dari kenapa?
0: kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: Iya,
0: tahun 2020 kan proses ya.
1: iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, serba mahal ya.
0: Iya,
1: Minyak goreng
0: betul.
1: aja udah mahal ya
0: Udah naik
1: sekarang ya.
0: semua.
1: Iya, bener. Kan dari tahun

0: 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih, pasti tim ya, banyak ya?
1: Banyak tim, tapi kalau dulu-dulu belum, awal-awal dulu kan.
0: Sekarang lebih, udah berapa timnya?
1: Udah 5.
0: Oh udah ada 5, di awal dulu baru sendirian
1: sendiri,
0: aja?
1: Sendiri, jadi semua sendiri.
0: Oh sendiri, ngeraciknya juga sendiri?
1: Sendiri, belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
0: Gitu.
1: Ya, lebih sering ke ini sih Mbak, apa sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada. Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana. Gitu. Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu belajar.
0: Iya, ya, sampailah sekarang ya, bisa konsisten ya. Dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
1: Betul.
0: Banyak yang nongkrong di sana.
1: Banyak, Mbak.
0: Banyak ya, apalagi malam minggu ya.
1: Malam minggu ya banyak juga di rumah kan.
0: Oke. Nah tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
1: Kalau Bengkulu, kalau Ical lihat sih Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam minggu aja gitu kan.
0: Lebih ke momen ya, nggak setiap hari.
1: Nggak setiap hari, nggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
0: Oh iya.
1: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah ternyata memang malam minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dan ada customernya.
0: Nggak mungkin nggak ada ya, pasti lah satu nggak pasti ada lah ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah pengalaman Iwan nih gimana, jadi salah seorang barista itu dari tahun berapa?
2: Dari barista udah dari tahun 2019.
0: Oh 2019 ya, ya pas COVID ya?
2: Iya, COVID awal.
0: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
2: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
0: Oh emang ada ini, sertifikat keahlian gitu?
2: Iya, ada.
0: Oh ada?
2: Ada.
0: Emang ini ya, ikut kursus gitu ya?
2: Iya.
0: Oh di mana kemarin?
2: Bukan kursus sih.
0: Apa pelatihan. Tuh?
2: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
0: Di mana Iwan kemarin, Wan?
2: Di Hotel Santika.
0: Rame ya kemarin ya?
2: Ya rame.
0: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
2: Ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya? Yeah. Tapi dulu memang kepikiran gak sih jadi seorang barista gitu?
2: Enggak
0: kepikiran ya?
2: Yeah.
0: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya? Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
2: Palingan dimarahin bos.
0: Oh gitu.
2: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
0: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
1: Ya, kalibrasi.
2: Ya, kalibrasi.
1: Kalibrasi dulu.
0: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan, menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
1: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
0: Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
2: Nggak enaknya
0: banyak ini, banyak maunya pelanggan ya.
2: Iya itu aja sih.
1: Itu kalau di kopi kalau disebut pendekar kopi Mbak.
0: Iya benar ya, pendekar kopi ya. Jadi pernah nggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
2: Pernah juga, sempat ditungguin dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
0: Influencer nggak sih biasanya? Enggak juga ya?
2: Enggak ya, random kadang.
0: Gitu dia mau lihat gitu ya. Jadi gitu, itu buat apa kemarin?
2: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga gula. Yang manual brew-nya ada.
0: Oh manual apa?
2: Manual brew.
0: Itu kopi?
2: Ya kopi.
0: Kopi rasa apa?
1: Itu pure kopi.
0: Oh pure kopi. Nah,
1: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
0: tangan
2: mesin.
0: Oh gitu, jadi bikinnya manual. Gitu. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya. Gitu ya. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
1: Banyak mana, Wan? Non kopi?
0: Non kopi.
2: Tergantung usia.
0: Oh, tergantung usia yeah. ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap ada. Hari yeah, ya.
1: Ada. Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Yeah. Karena pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
0: ya,
1: kan.
0: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Yeah. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja ada yang kurang aja yang kurang. Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah kalau kalian sendiri suka kopi?
1: Suka.
0: Emang tapi, suka pengopi?
1: Kalau dulu banget? Dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
0: Oh nggak suka?
1: Nggak suka.
0: Jadi sekarang suka?
1: Suka.
0: Berarti kan biasanya kan gitu kan iya, ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
1: ya,
0: gitu
1: biasanya.
0: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak Wan? Pengopi nggak Wan?
2: Untuk sekarang pengopi.
0: Oh, sekarang
2: semenjak
0: pengopi.
2: Jadi barista jadi pengopi.
0: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Man?
2: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
0: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
2: Iya, belum briefing dulu.
0: Rasanya tuh kayak gimana sih, Man? Rasanya tuh.
2: Kopi itu kan digiling tuh.
1: Apek. Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh mbak, dia masuk angin.
0: Gitu. Oh jadi kayak rasanya itu kayak ini ya, kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan,
1: iya,
0: rasanya
1: dia gak fresh
0: gitu.
1: Dia.
0: Gitu. Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
1: Pernah pasti pernah.
0: Oh pernah ya?
1: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah lupa ditutup, dimasuk angin, jadi enggak dia enggak fresh.
0: Oh iya.
1: Karena beda, rasa kopinya enggak keluar, Mbak.
0: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan.
1: Gimana?
0: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
1: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan dicek terus.
0: Oh, di rumah ada juga.
1: Di rumah ada juga.
0: Di rumah
1: karena yang pertama tuh yang di rumah.
0: Oh, di rumah di mana, Cak?
1: Di Pekan Sabtu.
0: Di Pekan Sabtu. Oh, di rumah ada juga.
1: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
0: Berarti 3 ya, Wan?
1: 3, alhamdulillah.
0: Oh, 3. Mau 4-5.
1: Amin.
0: Di itu masih kosong tuh.
1: Di mana?
0: Di BIM.
1: Boleh.
0: Bisa jadi ya. Kan di mall juga ada, di mall lagi.
1: Banyak.
0: Tapi lihat. Kan kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
1: Betul.
0: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak,
1: tren-trenan.
0: Tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih dengan rasa apalagi nih perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
1: Kalau persaingan pasti ada ya kan Mbak, tinggal lagi di kita di servisnya, pelayanan.
0: Iya, bener-bener.
1: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi. Itu aja sih.
0: Oh, gitu. Nah,
1: terus kasih promo kan.
0: Nah, itu yang lebih penting.
1: Iya, kasih promo kan.
0: Itu yang lebih penting promonya. Nah, ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
1: di hari-hari besar biasanya?
0: Atau random?
1: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun Kopi
0: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
1: Udah lewat.
0: Oh, udah lewat
1: bulan
0: ya?
1: Bulan kemarin.
0: Oh, bulan Juni kemarin ya?
1: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
0: Oh, sebulan full?
1: Sebulan full kita kasih promo.
0: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
1: Jadi 15.
0: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
1: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
0: Lumayan ya, sebulan lagi ya promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kencang ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita, boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya. Yang ingin berkolaborasi, boleh?
1: Boleh?
0: Oh, boleh banget.
1: Gas?
0: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
1: Iya.
0: Ini Bebakar Malam Minggu apa? Apa aja? Maksudnya nama acaranya atau nama, memang?
1: Temanya, jadi kita bakar-bakar.
0: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya? Di Pekan Sabtu
1: ya?
0: Iya,
1: di Pekan Sabtu.
0: Oke, oke, oke, oke. Rami ini ya kemarin ya? Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke, oke, oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besar ya?
1: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak. Doain lah.
0: Oh, iya, benar.
1: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan, cobalah ngundang artis kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi setahunnya harus ini.
0: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan nah, di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo kayak Dang Ical, kayak Dang Iwanko, boleh-boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wah, wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di siko aja dulu di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Adik-adik, kita balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah, di Pekan Sabtu.
1: Di rumah, di Pekan Sabtu. Satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Icalnya kok di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih, karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah, karena kan memang
1: masih dapat lah,
2: karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksa, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah. Nah, mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani kopi dah, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya benar-benar ya, jadi tidak
2: apa-apa
1: lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dah? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dah. Nah, dalam waktu dekat tuh ada dah. Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista.
2: Ada.
1: Ada dah.
3: Tergantung nengok customer dulu.
1: Ya, oh betul. Gitu.
3: Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dah sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu.
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta.
2: Robusta Arabica ada semua.
1: Ada semua. Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan.
2: Ada di Arabica ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa
2: gitu. Iya, betul.
1: Ternyata tidak. Ya.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Jeruk aja ya, masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dah.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu dah sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti. Pasti. Ya? Nah di tahun itu ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam nangka.
1: Oh,
2: asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempedak itu.
2: Heeh.
1: Cempedak.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang. Kacang.
2: Heeh.
1: Aneh aja.
2: Memang unik banget kalau di Arabica tapi tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu di Simba apa
1: ya? Bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda tanggal tua
1: pasti ada tapi lucu pula dari tiga tuh pasti ada mas ya, ada ya.
2: Ke, apa ya tantangannya masing-masing
1: ya, beragam ya kalau yang di rumah yang di Pekan Sabtu mungkin karena hujan. Ya karena tempatnya di luar di ongkar gitu ya kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya kalau tanggal tua itu banyak
2: utang
1: kalau di bandara mungkin
2: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya rame.
2: Ya. Lebih ke kalau yang sepinya itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame yo.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galo orang
2: puasa. Galo orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana. Gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok Ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang abang tadi itu mau tadi lagu dulu ada Sunengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu
2: ibu
1: oh, ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Iko Ical orang sih kok Bengkulu
2: lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu
1: oh besar di Bengkulu Iwan kali dah orang Sikoda?
3: Ya Iwan orang Sikoda.
1: Sikonian?
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Ucinya, uyo, dia nggak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngaji kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa Yakinia dengan Ical ke Yolo lah tigo keren nambah lagi rencana
2: gue amin amin
1: ada Iqbal Sanata menyala bang Ical semangat ada Iqbal lagi gasak terus keceknya Mbak Iqbal kan siapa sih Iqbal Sanata.
2: Iqbal Sanata
1: semoga menang apa menang apa
2: semoga
1: menang
2: apa bang Ical
1: menang apa
2: Iko
1: lomba apa emang pernah ikut lomba
2: dulu pernah
1: oh dulu pernah
2: di tahun David Black tuh? 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara dua.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar banyak 45 ya? peserta.
1: 45 peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan tapi enggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus iya. Di battle.
1: Iya, kan dulu lagi konian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi trenian kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emang tadi abang tadi tuh nah, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal rajinian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya, simpang mungkin Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi, bisa jadi. Ada juga siapa kok? Just let 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut, takut karena Ical dulu kan seperti itu Mbak,
1: takut rugi
2: takut tidak berhasil. Padahal kita belum coba kan, sebenarnya coba dulu pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil dari situ kita belajar, tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri, belajar dari sini, buka usaha, belajar, karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Dak, jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bae lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dak?
2: 5.
1: Oh, udah lah 5 kok kan. Berarti dengan beragam macamnya dak. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, wah relax. Gimana? Iwan sendiri jadi barista tuh gimana? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
3: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga?
3: Iya.
1: Iyalah kulo dah.
3: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut dah sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Oh iya. Belum ya, belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ica berpikir
1: nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ica kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
2: Nah, ya? Kan Ica beli bahannya, jadi Ica tahu. Jadi, beli ini di sini. Beli ini di sini. Okay, terus ngambil kopi, Ica ikut sama bos Ica kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Ica simpan nomornya kan. Udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ica enggak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
2: betul.
1: Lagi jarang-jarang, kan pasti kan dirahasiakan.
4: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Adisana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepat habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana itu dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di mengalami erupsi pada Sabtu dini hari. Erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi pada pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Suharno mengatakan secara visual letusan tidak teramati. Aktivitas vulkanik terjadi ketika Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkap tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjaminan simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya tingkat literasi mendorong LPS mendukung penyelenggaraan Lampung Financial Festival sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan juga keberadaan LPS. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner dari LPS, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers Lampung Financial Festival di salah satu hotel di Bandar Lampung. Antai Japai Wakca pukul 13 Togok Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Narimanian Minamuaki tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Dari Pro 4 RRI Bandar Lampung, saya Ibu Mirwa Jurai. Kami sapa rekan-rekan yang ada di Pro 4 RRI Bengkulu di 91,7, RRI Lampung di 88,5, RRI Jambi 99,2 MHz, RRI Pro 4 Palembang di 88,4 MHz, RRI Pro 4 Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita sesaat lagi akan berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba. Dan Minak Muaki, topik yang kita angkat atau kami angkat di kesempatan hari ini adalah terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang akan mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan di Jakarta. Nanti Minak Muaki juga boleh gabung ya, ngobrol sama beliau di 0721255112 atau telepon WhatsApp di 0811720985. Kita langsung aja ya masuk ke acara Suara Budaya Belajar Sumba di Pro 4 Berjaringan.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Lampung kami sapa dengan sapaan khas kami, Tabi Pun. Apa kabar Minak Muaki? Kita berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 4 RRI Lampung dan disiarkan dari RRI Pro 4 Bandar Lampung dan direlay juga oleh Bengkulu, kemudian Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat. Nanti Minak Muaki dan pendengar boleh gabung bersama kami di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Dan di studio telah hadir, kalau kata orang Lampung makannya ganteng nih Minak Muaki ya. Dia adalah, namanya adalah Adi Khairul Anwar gitu ya. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, gimana kabarnya Di?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Oke. Adi ini masih kuliah ya Di sekarang ya Di?
2: Iya betul.
0: Masih kuliah tapi potensi dan bakatnya sangat luar biasa ini ya. Salah satunya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung tahun 2026. Sesuai juga dengan topik kita adalah kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Sebagai generasi muda, sebenarnya kalau Adi melihat gitu ya, bagaimana sih kekayaan budaya dan kearifan lokal di Lampung sendiri ini Di?
2: Ya, oke Kak. Sebenarnya dari kekayaan budaya Lampung sendiri ini sangat luar biasa bagus dan juga tentunya bisa diwariskan untuk generasi muda saat ini gitu ya Kak. Karena dengan adanya kemunculan modernisasi dari luar dan juga budaya-budaya yang ada di luar masuk ke dalam Indonesia, tentunya Provinsi Lampung ini menjadi salah satu yang kuat akan budayanya dan tidak pernah meninggalkan budaya-budaya tersebut ya. Seperti kita masih menggunakan bahasa Lampung seperti yang sudah dijadwalkan setiap hari Kamis Lampung berbudaya ya. Kita menggunakan pakaian adat Lampung seperti batik Lampung dan juga menggunakan bahasa Lampung tentunya gitu. Jadi kayak menurut Adi sendiri sih, walaupun modernisasi masuk ke Indonesia, tapi budaya Lampung sendiri tetap berdiri. Jadi luar biasa sih Kak.
0: Baik. Nah kemudian Adi ini kan potensinya banyak banget ya. Salah satu prestasinya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari. Mungkin ke Putra Lampung dulu. Ini konsep acaranya seperti apa sehingga Adi bisa jadi Putra Lampung 2026 nih Di?
2: Oke. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Awal perjalanan itu aku tertarik di pemilihan Putra Putri Lampung. Sebelumnya aku adalah seorang duta teknokrat, jadi duta kampus gitu Kak. Nah aku tertarik di dunia yang mencakup bagaimana seorang remaja bisa mempresentasikan dari Provinsi Lampung itu sendiri untuk kita kenalkan ke luar gitu tentunya. Nah selanjutnya Adi ditawarkan nih sama dosen untuk ikut pemilihan Putra Putri Lampung itu sendiri. Nah jadi Putra Putri Lampung ini berdiri di satu yayasan gitu Kak. Sama seperti Muli Mahanai, namun Muli Mahanai ini bergerak di bidang pariwisata. Nah kalau di Putra Putri Lampung sendiri itu ada yayasannya sendiri, tapi kita juga di bawah naungan Dinas Kelautan dan Pariwisata juga dan juga Perikanan. Karena outputnya sendiri kita akan winner dari Putra Lampung ini akan dikirim ke Putra Bahari Indonesia. Nah gitu. Jadi Adi juga tertarik karena Adi juga salah satu orang yang sering traveling gitu ya. Adi ingin mengenalkan seluruh pariwisata-pariwisata, contohnya pariwisata bahari. Tentunya di Provinsi Lampung ini kan banyak sekali ya, Kak, pariwisata bahari. Adi juga punya motivasi untuk mengenalkan hal itu ke dunia luar gitu, Kak. Jadi bisa Adi kembangkan juga dan bisa mengenalkan Lampung ke provinsi lain, gitu sih, Kak.
0: Jadi awalnya adalah Putra Lampung, kemudian masuk ke Putra Bahari Lampung 2026. Kemudian kemarin teman-teman yang ikut berapa orang nih dalam Putra Bahari sehingga Adi yang terpilih nih, Di?
2: Oke, untuk pemilihan putra-putri Lampung terlebih dahulu ya, Kak. Itu dari berbagai macam kabupaten, Kak. Itu sekitar 15 pasang. 15 pasang itu dari berbagai kabupaten, itu ada dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, terus juga ada dari Pesisir Barat, Misuji, dan lain sebagainya. Dan itu melalui seleksi juga, Kak. Dari awal kita seleksi berkas terlebih dahulu, CV dan lain-lain, terus juga background dan juga latar belakang. Setelah itu kita tes wawancara, dan juga ada tes bakat, talent show, dan di grand final itu menentukan siapa yang layak untuk berangkat ke pemilihan putra-putri bahari Indonesia, gitu sih, Kak. Untuk prosesnya sekitar 2 bulanan dan pesertanya ada 15 pasang dari berbagai macam kabupaten.
0: Baik. Kalau Adi bilang tadi bahari Lampung luar biasa, memang iya. Pulau Lampung ini ada Pulau Pisang, kemudian ada apa lagi ya, banyak banget ya. Mutun, kemudian Teluk Kiluan dan lain-lain. Kalau Adi sendiri pernah kemana aja baharinya gitu?
2: Aku karena aku asli dari Kalianda ya, itu juga banyak sekali pantai yang ada di sana. Terus juga Adi juga bahari itu kan tidak hanya mencakup tentang pariwisata kelautan dan juga pulau-pulau. Adi juga ke salah satu di Bandar Lampung juga ada nih, di pusat bahari juga, itu ada di Gudang Lelang. Nah itu juga kan pusat perekonomian dari bahari itu sendiri. Nah terus juga Adi pernah ke Pulau Pahawang juga, di sana snorkeling dan juga diving, itu seru banget. Dan Adi pengen mengenalkan itu semua melalui media sosial Adi untuk orang-orang atau masyarakat luar sana.
0: Kalau Adi melihat pariwisata laut, kemudian kayak di Gudang Lelang itu kan pusat ekonomi perikanan juga gitu ya, Adi melihatnya seperti apa sih? Jadi ada yang kurang nggak, yang harus diperbaiki sebenarnya apa wisata Lampung untuk memajukan Lampung sendiri khususnya?
2: Oke, untuk pariwisata dari Provinsi Lampung itu sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya, Kak, untuk pusat perekonomian dan juga pariwisatanya. Nah untuk perbaikan mungkin dari sumber daya manusianya aja, lebih ke kita saling menjaga aja, karena itu juga kan hasil yang akan kita dapatkan nantinya untuk masa depan. Itu juga sumber perekonomian dari masyarakat Provinsi Lampung Bahari salah satunya. Itu dari Gudang Lelang itu juga mata pencarian, itu juga dari pariwisata Bahari itu sendiri pusat perekonomiannya. Jadi sumber daya sendiri untuk tetap menjaga juga sih, Kak, kayak seperti sampah ya, Kak. Sekarang kayak misal mereka sering di Gudang Lelang tuh salah satunya adalah sampah tuh menumpuk bekas masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Terus juga dari posisi Adi sendiri ingin mengajak rekan-rekan semua tuh untuk sadar akan adanya bahari tersebut tuh untuk di kedepannya itu bagus gitu lah. Jadi kita sebagai remaja juga harus menjaga dengan cara kita mempublikasikan, dengan cara mempublikasikan itu sendiri kan, jadi tahu tuh, oh tempat ini harus bersih, tempat ini juga harus terjaga. Jadi dengan adanya hal tersebut bisa mengajak masyarakat untuk tetap menjaga dari kebersihan itu sendiri.
0: Ya, sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri ya, yang menggunakan tempat wisata tersebut untuk buang sampah jangan sembarangan gitu. Terus di tempat wisata juga sudah disiapkan juga ya kotak sampah dan lain-lain begitu ya. Kemudian kalau melihat dari laut-laut yang ada di Provinsi Lampung khususnya, yang sangat menarik Adi sebenarnya di daerah mana, Di?
2: Pesisir, Kak, di tempat Adi tentunya, di Kalianda. Itu kan ada berbagai macam kelautan pariwisata, itu ada pantai seperti Pantai Kedua Warna, terus juga Pantai Rio yang menjadi salah satu ikon dari Provinsi Lampung dan khususnya di Lampung Selatan. Itu kalau bisa dibilang Balinya Lampung lah ya, itu Pantai Rio, juga ada Pantai Marina. Dan yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Lampung sendiri itu Pulau Pahawang itu, Kak. Karena kita bisa merasakan snorkeling dan juga diving, itu melihat terumbu karang dan juga habitat-habitat yang ada di bawah laut gitu sih Kak.
0: Betul, oke. Nah nanti kita mau ngobrol juga sama Adi terkait dengan persiapan, prepare-nya mau ke Jakarta nih apa saja yang disiapkan. Mina Muwakil nanti boleh gabung bersama kami, teman-teman yang ada di RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, boleh ngobrol langsung sama Adi melalui telepon kami ya, di 0721-255-112, atau telepon WhatsApp boleh, dan kirim ketik WhatsApp-nya juga boleh ya di 0811-720-9885. Setelah satu lagu pop Lampung yang kami hadirkan, kali ini berjudul Tanah Lado, Mina Muwakil. Memang kita kenal, Lampung dikenal dengan ladanya, apalagi di era zaman dulu. Wah, luar biasa sukses yang namanya lada.

0: Sukhi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
3: Anda masih bersama kami, Perempat RRI Bandar Lampung dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba. Sudah pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Topik kami masih terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, kemudian Adi untuk berangkat ke Jakarta itu prepare dan persiapan dilakukan oleh juara atau yang akan mewakili Lampung ke tingkat nasional ini seperti apa nih, Di?
4: Oke, Kak. Untuk persiapan sendiri kami sekitar 3 bulan ya, dimulai dari after grand final. Kami juga mempersiapkan yang pertama karena dari putra-putri Bahari Indonesia ini meminta untuk remaja atau generasi muda ini memiliki satu advokasi yang dimana bisa dibawa ke nasional. Adi sendiri memiliki advokasi biru, Kak, namanya. Sesuai dengan Bahari kita dikenal sebagai kebiruan gitu. Bahari itu ada ininya, Kak, ada kepanjangannya biru itu. Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Nah, untuk persiapan yang pertama, Adi mematangkan advokasi itu tersebut. Nah, itu Adi buat untuk bagaimana cara mengenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung ini ke seluruh Indonesia. Itu melalui platform media sosial seperti Instagram, karena Adi sendiri juga aktif di media sosial Instagram itu sendiri. Nah, selain dari advokasi yang Adi matangkan, Adi juga ada sedikit tugas yang diberikan oleh putra-putri Bahari Indonesia ini dalam pemilihannya, seperti pembuatan video profile. Nah, itu juga Adi buat juga sekalian memperkenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung. Itu Adi buat di Minang Rua, Bakau, Kak. Itu di dekat Siger ya, kalau misalnya Kakak tahu dan teman-teman tahu. Dan juga pembuatan video talent. Terus juga mematangkan public speaking Adi, serta Adi juga mempersiapkan catwalk dan juga baju-baju yang akan Adi bawa ke nasional gitu sih, Kak. Perjalanannya kayak dimulai dari mematangkan advokasi, kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, terus juga public speaking, terus juga ada forum grup diskusi bersama winner sebelumnya atau yang mewakili Provinsi Lampung sebelumnya. Itu juga Adi mediasi untuk melihat bagaimana sih di nasional itu sendiri. Jadi Adi ada belajar juga sama alumni lah dari putra-putri Bahari Lampung tahun 2025.
3: Ya, kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Adi ya gitu, konten media sosial gitu ya yang sekarang memang masif banget lah ya, segala macam bisa dipromosikan melalui media sosial. Kalau Adi sendiri menilai media sosial itu seperti apa nih untuk penggunanya, Di?
4: Oke, media sosial sendiri Adi untuk menilainya itu sangat positif ya, Kak. Karena memang sering sekali media sosial disalahgunakan. Namun kita kembali lagi ke pola pikir kita yang dimana kita ingin apa di media sosial tersebut. Adi ingin mengajak rekan-rekan generasi muda untuk memperlihatkan, memperkenalkan selain Bahari deh, pariwisata dan juga edukasi lainnya tentang Provinsi Lampung. Itu juga bisa dituangkan melalui media sosial. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya berbicara melalui face to face, itu hanya orang orang, satu orang aja yang bisa mendengar, tapi melalui media sosial orang-orang bisa tahu, bahkan tidak hanya dari Provinsi Lampung aja, tidak hanya dari Indonesia aja, itu juga bisa keluar. Dan Adi juga aktif di media sosial, selalu melihat insight yang Adi berikan melalui Instagram, seperti edukasi mengenai Bahari, terus juga memperkenalkan Bahari di Instagram. Adi melihat insightnya, siapa aja sih yang sudah melihat? Kan kalau di Instagram tuh ada insight yang dimana ada umur berapa yang lihat, terus juga ada negara mana yang lihat, laki dan perempuan itu ada juga kak. Jadi Adi melihat itu juga untuk bagaimana sih Adi melakukan edukasi melalui Instagram. Jadi ada analisa tersendiri. Nah itu juga itu sangat positif karena selain dari Adi tahu, oh ternyata konten yang menarik di Instagram tuh seperti ini, yang viral di Instagram tuh seperti ini. Nah itu juga bisa melalui media sosial. Kalau misalnya kita melihat media sosial sebagai hal yang buruk, itu juga sebenarnya iya, karena kita bisa kecanduan dan juga mempercayai dan juga ketergantungan melalui media sosial itu sendiri. Tapi sejauh ini Adi melihat media sosial, karena Adi juga kerja di media sosial, jadi menurut Adi ya positif-positif aja sih kak, tergantung orang menilai dari media sosial itu ya.
3: Tapi kalau di media sosial juga ada negatifnya juga ya, di, ya kayak betul. Disampaikan Adi juga tadi, kalau ini orang gampang banget ngetik segala macamnya di situ gitu, sehingga mungkin menyakiti hati orang lain dan lain-lain. Kalau Adi, menurut Adi sendiri gimana sih supaya kita bijak menggunakan teknologi?
4: Oke, yang pertama ya kak, kita serap informasi terlebih dahulu. Biasanya orang yang asal ngetik gitu ya, kayak judgment gitu di komentar, nah itu biasanya dia tidak mendengarkan keseluruhan dari informasi yang diberikan. Karena dia melihat dari potongan-potongan-potongan, nah itu pasti dia akan ngejudgment di komentar. Itu yang membuat sakit hati. Nah, buat teman-teman semua di luaran sana, untuk bisa kita bijak menggunakan media sosial sendiri, kita harus baik dalam menghadapi situasi, terus juga menghadapi informasi yang diberikan, dan jangan mau kemakan omongan ataupun video-video yang dikating-kating kak. Karena sekarang ini kan banyak tuh video yang misal 1 menit itu dipotong di 30 detik yang dia hanya menjelaskan keburukannya saja. Padahal di 1 menit itu berjalan belum direalisasikan kebaikan yang sudah dijelaskan melalui informasi tersebut gitu kak. Jadi ya untuk teman-teman di luaran sana, kalau misalnya teman-teman ngejudgment dari satu hal atau sudut pandang yang berbeda, itu tolong di apa ya, ibaratnya dilihat dulu informasi yang diberikan sampai selesai, baru kita bisa ngejudgment gitu sih kak.
3: Baik, ini kita baca WhatsApp yang sudah masuk ya di. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam. Saya dari Bapak Joni yang ada di Labuhan Maringgay, Lampung Timur. Pertanyaan saya untuk narasumber Bahari ini, kenapa nasib nelayan tidak sejahtera padahal laut Indonesia kaya? Terima kasih. Gimana nih?
4: Oke.
3: Kalau menurut Adi gimana?
4: Baik, makasih banyak ya untuk Bapak Joni yang telah memberikan pertanyaan. Sebenarnya ya, dari analisa yang Adi baca, nelayan itu kenapa sih tidak sejahtera? Itu tadi, atas kemauan. Kalau misalnya kita lihat dari Adi survei ke gudang lelang, sebenarnya kalau dibilang sejahtera, sejahtera banget. Kenapa? Karena mereka sumber mata pencarian yang utama adalah nelayan itu. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, otomatis dia tidak bisa akan menghidupi kehidupannya gitu kak. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, terus juga bagaimana nasib-nasib yang keluarga itu dapatkan gitu kak. Sebenarnya kalau misalnya Adi menganalisa, kan Adi juga di Teluk itu, di gudang lelang ya, itu menganalisa juga, bertanya dan juga wawancara kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di nelayan ini gitu. Nah ternyata mereka orang tuh bilang kalau misalnya dari kurangnya sejahtera itu karena faktor cuaca juga. Kadang sering mereka tidak terjun ke lautan itu karena cuaca itu sendiri, bukan karena hal-hal lain sih kak. Kalau untuk tidak sejahtera, mungkin Adi ngelihat hanya di gudang lelangnya saja nelayan yang sejahtera. Adi belum menganalisa nelayan-nelayan yang lain, tapi sejauh ini dari analisa analisa Adi sendiri, nelayan sudah sejahtera karena mereka kalau Adi wawancara itu ya tidak ada sumber mata pencarian yang lain. Dia hanya mengandalkan nelayan itu sendiri. Jadi menurut Adi nelayan sudah sejahtera sih kak, tergantung dari orang tersebut mau bekerja ataupun tidak.
3: Oke. Berikutnya dari Ibu Masturoh di Bandar Jaya. Selamat siang perempat. Yang ingin saya tanyakan, apa impact positif buat masyarakat luas terkait dengan Adi ini, oh maksudnya tentang Putra Bahari ini, okay. Maksudnya gitu, dari Ibu Mas Turo di Bandar Jaya, silakan.
4: Oke, okay, terima kasih Bu. Nah, jadi impact-nya tuh sangat besar ya, karena generasi muda sekarang itu buta akan informasi. Dengan adanya pemilihan dari ajang Putra Putri Bahari Indonesia ini, masyarakat muda itu memberikan demonstrasi dan juga menyuarakan, karena suara dari generasi muda sekarang ini didengarkan oleh seluruh masyarakat sekitar tentunya. Jadi impact-nya sangat besar melalui media sosial, melalui kampanye di luar dan juga face to face atau melalui forum grup diskusi. Jadi sekarang kita tahu kayak generasi muda itu contohnya yang lagi viral sekarang Pandawa ya, yang sering membersihkan pantai gitu. Nah itu dilihat dengan adanya media sosial dan keviralan itu, semua generasi muda ada yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan yang di dalam artikan FOMO itu juga yang baik untuk mengikuti jejaknya Pandawa. Nah itulah yang dimana Putra Putri Bahari ini diadakan, karena untuk memberikan kampanye aksi nyata dari warga-warga atau generasi muda yang mengikuti ajang ini gitu. Karena biasanya kalau pemilihan putra-putri Bahari Indonesia ini juga yang tadi Adi sebutkan itu ada advokasi. Nah advokasi itu sendirilah yang menggerakkan dari provinsi-provinsi masing-masing gitu sih Kak. Jadi impactnya ya menurut Adi bagus banget sih.
3: Baik, mungkin mewakili yang ingin bertanya melalui on air boleh ya, telepon langsung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Saya ulang ya nomornya ya, 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selain melalui frekuensi kami di FM 88,5 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android, dan live YouTube kami di hari ini di RRI Bandar Lampung Official gitu ya. Baik, kita kembali ke Adi sambil menunggu penelpon atau juga yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga kami nantikan di kesempatan hari ini ya. Nah kemudian Adi, apa ya harapan ke depan setelah mengikuti kegiatan ini, apa untuk Adi sendiri nih?
4: Untuk Adi sendiri harapannya bisa lebih konsisten ya, terutama memberikan edukasi.

0: dari wisata yang kita hanya tempat main gitu, itu tidak hanya itu. Adi juga pengen wisata pendidikan itu juga digencarkan lagi bagi generasi muda, seperti bagaimana kita menyikapi masyarakat yang kurang informasi terkait media sosial itu. Terus juga Adi pengen supaya orang-orang tuh buka mata kepada dunia dan apa ya, ibaratnya ayo kita sama-sama banggakan, majukan Provinsi Lampung, kita buka untuk kancah nasional dan juga internasional itu sendiri gitu ya. Sih.
1: Baik, nanti kemudian banyak ya di media sosial yang kita lihat, tempat wisata Lampung tuh bagus-bagus banget ya.
0: Betul.
1: Kita tidak bisa mengelak dari itu. Tapi ada di beberapa daerah yang orang mau takut nih datang ke sana. Banyak premannya, parkir liar, tiket liar dan lain-lain. Betul. Sehingga banyak masyarakat enggak mau ke sana, tempatnya begitu. Itu gimana nih cara menanggulangi ini supaya ramah terhadap wisatawan gitu?
0: Oke, biasanya Adi waktu itu sempat kepikiran ya, karena Adi juga termasuk orang yang pernah merasakan
1: jadi korban.
0: Betul,
1: ya?
0: Jadi korban. Adi juga kayak mau masuk dijegat lagi, masuk dijegat lagi, bahkan tiket masuk tuh bisa sampai 3 kalian. Nah, Adi pengen dulu bagaimana apa sih yang terjadi di tempat wisata tersebut. Itu Adi pengen mediasi dulu terhadap lingkungan sekitar, karena mungkin sudah kebiasaan kah, atau kita juga kan gak bisa ngelarang tuh, kayak takutnya jadi bentrok, kayak apa sih anak muda kok udah ngelarang-ngelarang. Adi pengen tahu dulu pengelolanya itu siapa, terus kenapa sih bisa ada
1: double-double ya?
0: Itu apa tujuannya gitu sih kak. Nah kalau misalnya dia, kalau emang itu sumber mata pencaharian dia, kita diskusikan bagaimana kalau misalnya kita realisasikan di tempat wisatanya aja gitu. Misal kita ada spot foto yang memang identik dengan berbayar, itu juga boleh sebenarnya, asalkan kita mendapatkan fasilitas yang lengkap gitu kak. Jadi tidak mendapatkan tiket. Jadi di dalam wisata tersebut aja. Jadi mereka bebas atau dinaikkan tarif dari biaya masuk ke wisata tersebut. Nah itu dinaikannya dengan asalkan dapat fasilitas yang lengkap gitu kak. Jadi bisa tuh dibagi hasilnya kalau memang itu sumber pencarian dia gitu kak, dari warga sekitar. Kalau memang tujuannya karena iseng, itu ya mau gak mau kita tetap harus mediasi dan juga ngomong sama warga sekitar yang bisa ngomong terhadap orang-orang yang apa ya, ibaratnya tidak bertanggung jawab itulah. Jadi dibantu. Jadi kalau misalnya Adi sendiri gak bisa kan ngomong secara langsung, karena Adi generasi muda yang mungkin dianggap kamu belum tahu apa-apa gitu.
1: Anak kemarin
0: gitu kak. Jadi Adi tetap minta bantuan warga sekitar untuk bisa mediasi bareng-bareng, kita bicarakan baik-baik, dan jika sudah ada kesimpulan, pasti kalau misalnya kita berbicara dengan baik dan juga sopan gitu berbicaranya dengan tujuan yang jelas, pasti bisa diterima kok sama orang yang ibaratnya apa ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itulah, pasti mau kok dia untuk bisa berubah dan juga jangan melakukan hal tersebut.
1: Iya, gitu. Tapi kalau gitu-gitu terus wisatanya gimana mau maju ya?
0: Iya,
1: bisa-bisa tutup tuh wisatanya karena orang-orang nggak datang gitu.
0: Betul.
1: Baik, kemudian Adi, menurut Adi peran dari POK Darwis, kelompok sadar wisata itu seperti apa?
0: Ya, kalau POK Darwis sendiri itu menurut Adi ya bagus ya, positif, karena dengan adanya hal tersebut itu juga bisa membantu memajukan dan juga mengembangkan. Biasanya POK Darwis itu juga ide-idenya juga bagus gitu loh, karena selain apa ya, kita untuk memajukan pariwisata, pengelolaan pariwisata juga jadi lebih baik, terus juga apa ya, kesadaran pariwisatanya juga bisa lebih ditingkatkan melalui POK Darwis tersebut. Karena kita tuh juga untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu itu kan juga butuh tim gitu sebenarnya. Jadi itu juga penting sebenarnya, itu juga bisa mengatasi masalah-masalah pariwisata yang kiranya tutup, terus juga itu karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, punglil dan lain-lain sebagainya. Itu juga dengan adanya POK Darwis kita bisa memajukan pariwisata tersebut. Adi ada contoh sih kak, kayak di Kalianda itu ada Air Terjun 9 Putri, itu yang baru buka baru-baru ini. Nah itu juga dia kelompoknya ada yang memajukan itu sendiri ya, ada POK Darwis, dia memberikan fasilitas seperti tempat ganti baju, tempat apa ya, toilet ibaratnya, itu ada positifnya juga sebenarnya. Jadi mereka membantu memajukan pariwisata tersebut gitu sih Kak.
1: Oke. Kemudian kalau di Lampung ini wisatanya bagus-bagus ya, tapi banyak juga infrastruktur kurang maksimal nih untuk menuju akses ke tempat wisatanya sendiri. Harapan Adi selaku Putra Bahari ini apa Didi?
0: Harapannya ya semoga bisa diperbaiki ya untuk
1: banyak banget soalnya.
0: Iya. Tapi Kak,

0: alhamdulillah banget nih, kita sudah ada kemajuan di salah satu pariwisata Gigi Hiu.
1: Iya.
0: Nah itu kan sebelumnya jalannya wah luar biasa banget. Itu seperti naik kuda kita kalau misalnya naik motor ya di sana. Nah, jalanan bergejolak semua. Dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit jalan menuju pariwisata dibenarkan, dibenahi gitu ya. Jadi ya harapannya bisa dilanjutkan untuk pariwisata-pariwisata lain, karena ya itu tadi Kak. Tempat pariwisata bagus tapi aksesnya jelek, itulah yang membuat pariwisata menurun dan wisatawan-wisatawan itu jadi malas ke sana karena jalannya kurang bagus, akses ke sananya juga kurang bagus gitu sih Kak.
1: Baik. Adi selaku makanai Kalianda gitu ya. Kalau kita lihat Lampung Selatan memang akses wisatanya banyak banget ya, Di. Banyak banget, mulai dari Bakauheni aja udah mulai wisata sampai ke ujung sini udah mulai Sebalang dan lain-lain. Nah, kalau Adi melihat potensi yang ada di sana, kemudian minat dari pengunjung yang datang ke sana itu seperti apa di Lampung Selatan, Di?
0: Ya, minat pengunjungnya luar biasa ya, Kak. Nah, Adi ada sedikit cerita juga. Karena setiap weekend, setiap libur panjang, long weekend atau lebaran tentunya ya, tahun baru, itu pengunjung bukan dari Lampung lagi Kak, itu dari Palembang, platnya BG semua. Jadi benar-benar menurut Adi, Lampung Selatan ini juga salah satu pariwisata yang dikenal sudah banyak orang gitu ya. Jadi dari provinsi lain juga bisa masuk tentunya. Jadi kalau misalnya dibilang maju, maju banget. Tapi mungkin bisa dari masyarakat sekitar juga akan lebih sadar terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Kalianda, seperti tetap menjaga kebersihan, tetap juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada agar pariwisata itu tetap berjalan dan konsisten untuk kedepannya. Jadi selain dari provinsi yang ditahu itu kan Palembang gitu ya, bisa semoga ada turism-turism dari luar negeri juga ikut masuk ke Lampung Selatan.
1: Iya. Gitu. Tapi kalau Lampung Barat nggak usah dibilang lagi ya, itu udah wisatawan asingnya udah banyak banget ya, turisnya di sana gitu ya. Dan memang setelah ada akses jalan tol ini, plat BG dan lain-lain itu udah mulai datang ke Lampung gitu ya. Cuman berapa jam aja udah bisa ke Lampung gitu ya. Makanya mumpung kita lagi di relay, disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, mungkin ada semangat dari Adi untuk mengajak wisatawan dari luar Lampung untuk datang, Di. Seperti apa, Di?
0: Oke, baik teman-teman yang di luar Lampung, khususnya yang sedang mendengarkan siaran pada hari ini. Tentunya di Provinsi Lampung itu sendiri, kita sudah bisa mengenalnya The Treasure of Pulau Sumatera, Pintu Gerbang Pulau Sumatera. Dan teman-teman di luar sana bisa ikut masuk ke Provinsi Lampung dan melihat banyak loh destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung sendiri yang masih jadi hidden gem. Dan juga banyak yang belum teman-teman di luar sana tahu. Dan mungkin teman-teman juga bisa kalau misalnya mau diajak tour gitu di Provinsi Lampung sendiri, juga sudah banyak yang menyediakan tour guide untuk menuju ke pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Tidak usah takut untuk biaya mahal, tidak usah takut untuk akses jalan yang rusak, karena teman-teman semua akan mendapatkan hasil yang sangat menyenangkan dan juga memuaskan. Pasti teman-teman semua tidak akan menyesal dan akan kembali lagi untuk datang ke Provinsi Lampung.
1: Dan akan nyesel kalau nggak ke Lampung.
0: Betul.
1: Luar biasa. Di kita nanti di sesi berikutnya masih ngobrol ya, masih di acara Budaya Belajar Sumba, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
1: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
3: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Masih dengan tema yang sangat luar biasa, kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Saya yakin dan percaya di setiap daerah punya potensi wisata yang memang harus dijaga. Intinya lebih menjaga kebersihan gitu ya. Bagaimana caranya supaya wisata yang ada di daerah-daerah kita masing-masing ini banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun nasional bahkan juga internasional. Harapannya seperti itu ya. Seperti yang dilakukan oleh Adi juga upayanya bagaimana memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung untuk dikenal ke kancah nasional maupun juga internasional. Dan Adi sebagai makannya Lampung gitu ya, bangga juga dengan wisata-wisata yang ada di Lampung gitu ya. Karena memang Lampung dikenal dengan banyaknya tempat-tempat wisata. Adi, kita melihat sekarang kalau ngomongin wisata oke banget lah ya. Kemudian kita ada kabar gak enak juga, Gunung Anak Krakatoa sedang meluap dan lain-lain. Betul. Adi ada apa ya, ada yang ingin sampaikan gak kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau supaya bisa berhati-hati atau seperti apa ini, disilakan deh.
5: Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu dan juga warga sekitar yang ada di lingkungan Gunung Anak Krakatau, ya tentunya pesan Adi cuma stay safe aja dan juga ikuti arahan dari BMKG ya kak. Mm-hmm. Nah itu himbauan-himbauan yang telah diberikan, intinya fokus ke diri sendiri terlebih dahulu, terus juga baru bisa peduli dengan orang lain. Intinya kita bisa menjaga diri sendiri dan juga bisa mengajak rekan-rekan semua untuk tetap berwaspada. Jadi saling mengingatkan aja, karena banyak sekali sekarang yang mengunjungi malah itu kan juga jadi tempat wisata ya kak. Mm-hmm. Sebenarnya yang Adi lihat, nah itu juga tetap diberikan himbauan juga jika Gunung Anak Krakatau sedang aktif-aktifnya, dan juga tetap yang Adi ingin sampaikan ya, stay safe dan juga ikuti arahan dan juga himbauan yang ada yang telah diberikan oleh BMKG tersebut.
4: Iya. Dan yang jelas waspada boleh, tapi jangan panik ya.
5: Betul.
4: Jangan panik, tetap jaga keluarga. Mungkin perlu juga untuk mempersiapkan segala sesuatu, berkas-berkas dimasukin tas supaya nggak tercecer, nggak hilang dan lain-lain gitu ya. Karena kalau Adi sendiri sebagai warga Lampung Selatan, pernah nggak sih kesana Adi? Udah pernah belum di ke Gunung Anak Krakatau?
5: Belum pernah.
4: Kalau pantai-pantainya Rio the Beach yang sekarang memang lagi viral, itu pernah ke sana juga?
5: Pernah ke sana.
4: Gimana ke kondisi Rio the Beach saat ini, Di?
5: Menjadi salah satu pantai yang termasuk favorit Adi ya, karena bersih juga, karena dari pengelolaannya juga baik. Jadi setiap after dari pengunjung datang itu selalu dibersihkan. Itu juga selain dari masyarakat sekitar yang sadar akan adanya kebersihan, itu juga dari pengelolaan juga jauh lebih baik, karena mereka lebih rajin untuk membersihkan. Dan pasir pantainya pun juga menjadi salah satu yang favorit karena putih, lembut, halus, dan juga tidak ada bebatuan gitu kak. Mm-hmm. Jadi luar biasa ya untuk pantai yang terbilang baru, tapi menjaga konsisten untuk SOP dari pariwisata gitu sih kak.
4: Oke. Nah kalau Adi melihat banyak juga tempat wisata yang dulunya rame sekarang malah sepi, nggak dilihat orang. Penyebabnya apa sih kalau menurut Adi sendiri, Di?
5: Yang pertama tidak konsisten untuk menjaga kelestarian dari pariwisata itu itu tersendiri. Terus juga tarif yang dinaikkan. Terus juga ada tempat spot-spot yang tidak dijaga. Mm-hmm. Dan juga banyak sekali Adi sih tidak mau menyebutkan ya untuk yang tidak konsisten. Tapi semoga dengan adanya siaran ini pengelolaan-pengelolaan dari pariwisata juga jauh lebih baik agar tidak terjadi tempat-tempat yang terbengkalai gitu. Itu biasanya karena memang satu-satunya Ya itu, tidak menjaga konsistenisasi SOP yang telah diberikan oleh pariwisata gitu Kak. Jadi dia nggak ngikutin jorok, terus juga fasilitas juga dirusak. Misal udah rusak namun nggak diperbaiki, terus juga tarif juga segitu-segitu aja gitu. Nah itu kan harusnya dari tarif tersebut bisa dikembangkan dan juga dikelola dengan baik untuk memberikan tempat fasilitas yang juga cukup baik dan juga diperbaiki-perbaiki terus gitu. Atau bisa diupdate gitu sih Kak. Soalnya memang tempat pariwisata yang selalu tutup ketika dulunya ramai dan sekarang menjadi terbengkalai itu salah satunya tidak menjaga fasilitas yang ada, terus juga sering sekali ada onar mungkin, jadi pengunjung tidak nyaman gitu sih Kak.
6: Ya baik. Nah Adi, menjelang keberangkatan nanti ya ke Jakarta gitu, ada pesan nggak sih dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan Putra Bahari 2026 ini?
5: Semoga dari adanya Adi yang menjadi perwakilan dari Provinsi Lampung untuk berangkat ke nasional bisa terus support untuk Adi berangkat ke sana, dan juga paling tidak bisa membantu merealisasikan advokasi yang sudah Adi buat, itu yaitu Biru, itu juga bisa dikampanyekan, dan juga untuk Dinas Perikanan dan juga Kelautan bisa lebih konsisten lagi melihat pariwisata-pariwisata yang ada dan juga bisa memberikan fasilitas yang terbaik jika ada laporan-laporan mengenai pariwisata yang satu terbengkalai, dua ada banyaknya pungli, terus juga akses jalan itu juga walaupun memang bukan ranah sana, tapi Dinas Perikanan dan Kelautan itu juga menjadi salah satu pelopor yang baik untuk bisa meningkatkan pariwisata yang ada, itu sih Kak.
6: Ya. Dan tentunya kolaborasi yang baik ya, antar dinas, supaya ya itu tadi wisatanya dikelola oleh Dinas Pariwisata, kelautannya oleh Kelautan, jalan-jalannya juga dari pemerintah provinsi. Betul. Gitu ya. Jadi kolaborasi yang bagus inilah sehingga menciptakan wisata yang enak juga. Dan enak ya, di kalau misalkan kita ke tempat wisata, tempatnya enak, pasti Kak kita ngobrol nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bagus loh gitu. Betul. Gimana kalau Adi melihat seperti ini, Di?
5: Iya, dengan adanya kenyamanan, kita yang pertama kalau pariwisata pasti salah satu yang dicari adalah kenyamanan. Dengan adanya kenyamanan sendiri, kita bisa balik lagi untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi semoga ya, dengan adanya siaran dan juga dengan adanya generasi muda yang ingin mengembangkan dan juga memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung di bidang pariwisata dan juga budayanya, itu bisa menambahkan pengenalan dari Provinsi Lampung sendiri untuk tingkat nasional maupun internasional gitu.
6: Dan ini bukan hanya tugas Adi sebenarnya, tapi tugas kita semua masyarakat, apalagi Gen Z nih. Betul. Yang memang pengguna media sosial yang luar biasa. Ayo jangan cuman yang hok-hoknya doang yang kita upload, tetapi ayo yang positifnya tentang wisata, tentang Lampung yang bagus-bagus dan lain-lain. Walau katanya di Lampung dikenal dengan provinsi begal, itu enggak benar sebenarnya ya dia. Hanya oknumnya aja. Buktinya Betul. Saya bukan begal, Adi juga bukan begal gitu kan. Tapi ya itu di luar sana, jujur ya, di kalau kita misalkan keluar Lampung, yang dikenal, oh kamu orang Lampung ya, entah kenapa image Lampung itu kurang bagus gitu. Nah gimana nih sebagai generasi muda untuk memperbaiki image ini di mata nasional gitu, Di?
5: Okay, nah dengan adanya ajang-ajangnya seperti inilah yang mengajak generasi muda untuk berangkat ke nasional, ini untuk membuka peluang dan juga memberikan yang terbaik untuk mengibaratkan membaguskan nama dari Provinsi Lampung itu sendiri. Jadi kita jelaskan kenapa sih sering dikata dengan kota begal gitu ya. Sebenarnya itu mungkin bukan orang Lampung asli ya, itu mungkin ada oknum lain yang membuat kota kita dikenal sebagai kota begal. Nah itu kita jelaskan pelan-pelan sebenarnya itu apa yang terjadi di Provinsi Lampung. Terus dengan cara memberikan wawasan dan juga pembukaan terkait pariwisata yang bagus-bagus nya terlebih dahulu. Kita sugesti dulu dengan yang bagus-bagus, setelah itu baru kita jelaskan pelan-pelan kenapa sih disebut dengan kota begal gitu.
6: Makanya kita jaga baik-baik. Karena nama baik itu susah untuk kita jaga ya. Kalau ngejelekinnya gampang banget gitu, tapi untuk menjaga nama baiknya itu yang sulit banget ya. Baik, Adi, ini obrolan kita yang terakhir. Ada pesan enggak untuk pendengar Pro 4 FM yang lagi mendengarkan, baik yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat, terkait juga dengan tema kita hari
4: ini adalah temanya terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Silakan Di.
5: Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentunya. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan motivasi dan juga pengenalan terkait kearifan budaya Provinsi Lampung juga. Di sini Adi ingin menyampaikan tetap menjaga kelestarian budaya. Boleh kok kalau misalnya kita nanti mau menggabungkan atau kolaborasikan dengan budaya-budaya luar, asalkan tetap tidak melupakan budaya dari asal kita sendiri. Ingat di mana kita bumi dipijak dan disitulah langit kita junjung. Karena dari bagaimanapun kita lahir di Provinsi Lampung, kita banggakan Provinsi Lampung. Mau sejelek apapun Provinsi Lampung, ini tempat lahir kita. Dan kitalah generasi muda yang mau membaguskan jika itu jelek, dan kita perbaiki sama-sama untuk Provinsi Lampung kedepannya, baik di bidang pariwisata dan juga budaya sesuai dengan tema kita pada hari
4: mantap,
5: ini.
4: Mantap, karena memang Lampung yang tempat cari makan kita ya. Betul. Tempat kita mencari nafkah dan lain-lain gitu. Dan kata Adi tadi menyambung, kalau budaya itu harus kita jaga bukan hanya generasi muda, generasi tua, tapi kita semua. Karena kata orang Lampung, mak khamsapa lagi, mak ganta kapan lagi. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi, kalau enggak kita ya siapa lagi akan menjaga hal tersebut. Adi, terima kasih sudah hadir di Perempat FM. Sukses selalu. Kami cuma bisa berdoa mendukung dan mensupport keberangkatan Adi ke tingkat Jakarta nanti, ke tingkat nasional. Dan kami harapkan Adi bisa membawa nama baik piala pulang ke Lampung. Amin. Mengharumkan nama baik Lampung, begitu ya.
5: Oke,
4: baik, Mina Muwakit, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Bengkulu, Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat yang telah mendengarkan budaya suara budaya Nusa, Belajar Sumba di kesempatan hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup ya kami hadirkan spesial untuk Mina Muwakit. Lagunya adalah Alam Sikam, yang berarti alamnya kami, alamnya Lampung. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

Mina Muaki, sejumlah peralatan memasak tampak tertata rapi di sebuah dapur sederhana, dan Mina Muaki memasukkan daging durian yang telah dipisahkan dari bijinya ke dalam blender yang sudah dihaluskan, yang dilakukan oleh owner pemilik dari ketan talam durian Al-Katiri yang merintis usaha dari sisa buah. Mina Muaki, pasangan suami istri M. Randy Praditama dan Dwi Anissa Afriana, keduanya merupakan pemilik ketan talam durian Al-Katiri, dan usaha kuliner ini berbahan dasar ketan dan durian mulai mereka rintis sejak April 2020 bertepatan dengan musim durian. Saat ini mereka belum berpikir untuk menjual karena ketan talam durian, karena Randy dan Anissa hanya menjual durian utuh. Namun persoalan muncul karena buah durian tidak bisa disimpan terlalu lama dan mereka masih memiliki sisa dari buah durian yang belum terjual. Dari situlah akhirnya mereka bersama-sama menjual atau membuka usaha bernama Talam Durian Al-Katiri yang ada di Bandar Lampung. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Lampung sukses menggelar ajang olahraga bertajuk Lampung Fun Swimming Festival pada 5 hingga 6 September. Ajang berlangsung meriah, tidak hanya menjadi wadah pencarian bakat atlet muda, tetapi juga berhasil menggerakkan roda perekonomian daerah melalui UMKM. Kadispora Lampung, Mary Harika Sari, mengatakan bahwa sejumlah atau juga kejuaraan renang ini diikuti sebanyak 1.400 peserta dari 131 sekolah dan perkumpulan olahraga. Kegiatan ini memperlombakan nomor 25 meter dan 50 meter dengan 4 gaya. Selain renang, ada juga serangkaian acara inovatif seperti senam zumba di area kolam renang serta lomba melukis untuk anak-anak PAUD. Anda capai waktu pukul 14, tukup tukang mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
1: Nih, tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
5: Minum wakil Pak Gundi, Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Kadu pukul 14:21 waktu Indonesia Barat. Pak Gun jemaah saya Medi Irawan, ngecaya minum wakil. Delom launi dawakani.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

Dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa toh, Mbak?
1: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Minamuaki Uat salah satu tradisi di pesisir barat. Gelaknya adalah ngejalang kubur atau ziarah kubur. Saya ngopak tradisi saat menjelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri seperti beberapa budaya adat lain. Masyarakat Lampung melakukan ziarah kubur sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun uniknya, masyarakat juga akan membawa serta makanan saat berziarah. Setelah membersihkan area makam dan melakukan doa, mereka akan makan bersama di area makam tersebut. Seperti makan bersama lainnya, acara makan bersama ini dilakukan duduk bersila di atas tikar. Nantinya kelompok makan akan dibagi antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak boleh bercampur antara satu dengan yang lainnya.

91,7 FM Prompat RRI Bengkulu. Adi sana masih bersama Riri. Nah, kira-kira lah tahu belum adi sana deke belalang sembah yang punya gaya elegan seperti sedang berdoa. Ternyata bukan serangga biasa kok adi sana. Dengan nama Latin Mantis religiosa, hewan iko bukan pemakan daun seperti belalang lainnya kok adi sana. Tapi justru predator yang bisa memangkas burung kecil, kadal, bahkan kata. Wah, tidak cuma itu di sana. Belalang sambah punya sayap dengan pola mengejutkan untuk menakuti pemangsa. Dan juga kepalanya bisa berputar sampai 180 derajat untuk memantau sekitar. Nah, uniknya lagi di Afrika Selatan, belalang ini bahkan dipercaya sebagai jelmaan dewa oleh suku sana di sana. Kecil-kecil tapi tangguh dan tentunya misterius ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
1: Pro 4 FM,
0: rri.co.id.

91,7 FM Perempat Bengkulu. Di sana, kira-kira di sana nggak tahu belum ya, rusa adalah hewan mamalia yang penuh kejutan. Nah, mereka ini punya tanduk unik di sana yang rontok dan juga tumbuh kembali setiap tahun, khususnya pada rusa jantan. Tapi ada juga yang betina dari beberapa spesies yang bertanduk di sana. Tidak cuma itu aja, rusa terkenal lincah, cepat, bisa berlari dan juga melompat jauh demi menghindari predator. Nah, mereka hidup di berbagai habitat di sana, dari hutan lebat sampai padang rumput yang terbuka. Dan juga yang tak kalah heran, tak kalah kerennya ya, indera pendengaran dan juga penglihatan mereka ini sangat tajam. Fakta menarik itu membuktikan nian kan di sana kalau rusa bukan sekedar hewan biasa. Nah, tetap di Siko untuk info unik lainnya hanya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak, Riko.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Riko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, Gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Prompa.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan 28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Di sana, pemerintah Kota Bengkulu menggerakkan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Panjang. Kegiatan itu difokuskan pada penanganan sampah sekaligus perawatan pohon kelapa gempala yang menjadi salah satu bagian dari identitas kawasan wisata tersebut. Dalam kegiatan tersebut, para ASN melakukan pembersihan gulma, penataan tanah hingga penumpukan atau pemupukan pohon kelapa gempala. Perawatan dilakukan secara berkala agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan kawasan pantai terlihat lebih tertata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, menyatakan kebersihan Pantai Panjang harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu penting dilakukan karena perawatan dan kebersihan secara berkala akan menjaga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Informasi selanjutnya di sana, suasana semarak menyelimuti pembukaan perkemahan Pramuka Madrasah Daerah Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Ribuan peserta dari berbagai jenjang madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS hingga Madrasah Ahliyah atau MA tampak antusias mengikuti rangkaian pembukaan kegiatan yang dipusatkan di bumi perkemahan UIN Fatmawati Soekarno atau UIN FAS Bengkulu. Salah satu penampilan yang berhasil mencuri perhatian dan menghipnotis ribuan peserta adalah tarian Andun, tarian tradisional masyarakat Serawai yang syarat dengan nilai budaya, kebersamaan dan kegembiraan. Lenggak-lenggok para penari yang diiringi musik tradisional membuat suasana pembukaan semakin meriah sekaligus menjadi simbol kuat bahwa kegiatan Pramuka Madrasah tidak cuma menjadi ruang pembinaan generasi muda, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

91,7 FM RRI Probar Bengkulu, hadir sana selamat petang hari kalau menunjukkan pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Dan sedikit info di sana mengenai olahraga bagi anak-anak kita, apalagi yang masih balita, di mana mengenalkan olahraga berenang kepada anak bisa dimulai sejak usia balita ternyata di sana dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai tahap perkembangannya. Pada tahap awal, tujuan utamanya ku bukan untuk membuat anak itu langsung mahir dalam berenang, melainkan membantu tubuhku merasa nyaman dulu berada di air dan mulai mengenal keterampilan dasar keselamatan dalam berenang itu. Iku salah satu coach dari BTP Bengkolen Tirta Perkasa Aquatic menekankan bahwa pengenalan berenang pada balita sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak dipaksakan di sana. Anak perlu terlebih dahulu membangun keberanian dan rasa nyaman terhadap air sebelum diarahkan mempelajari teknik berenang yang lebih jauh. Oleh karena itu, orang tua bisa memulainya dengan kegiatan sederhana dulu, kayak ngajak anak itu main air, ya kan? Gerakkan tangan kayak kakinya, atau membiasakan wajahnya dulu, atau palanya bisa dibenakkan dulu dalam air, gitu kan? Bukan dibenakkan ya apa ya? Celup dulu lah palanya dalam air atau setidaknya mukanya bisa kena percikan air dulu. Suasana latihan ini menyenangkan iku.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Melah Berdangdu Joget kita Perompak FM

0: Cerita.
1: Di sana sebanyak 75 pangkalan madrasah dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu mengikuti lomba pioneering dalam rangkaian Kemah Pramuka Madrasah Daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Perlombaan yang digelar di lapangan STKI Bengkulu menjadi ajang menguji keterampilan, ketelitian, serta kekompakan para pramuka madrasah. Seluruh pangkalan yang mengikuti KPMD turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut, terdiri dari 40 pangkalan golongan penegak dan 35 pangkalan golongan penggalang. Dengan berbekal tongkat dan tali, peserta dituntut mampu menerapkan keterampilan kepramukaan dalam membangun konstruksi pioneering sesuai dengan ketentuan perlombaan. Proses tersebut membutuhkan ketepatan dan membuat simpul dan ikatan, sekaligus koordinasi antar peserta dalam satu regu. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Hamdani, mengatakan lomba pioneering merupakan salah satu bentuk pembelajaran langsung yang menguji kemampuan peserta untuk bekerja sama dan menyesuaikan dan menyelesaikan sebuah tugas. Informasi selanjutnya, di sana penguatan kepedulian terhadap lingkungan kini menjadi bagian penting dari arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 606 tahun 2026, tentang pedoman penyelenggaraan penguatan ekoteologi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama, seluruh aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Agama, yang didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun keselarasan kehidupan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan orientasi kebijakan baru KMA nomor 606 tahun 2026 yang digelar di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di Aula Kanwil Kemenag Bengkulu. Kegiatan strategis itu dihadiri langsung oleh beberapa pejabat dari Kementerian Agama RI dan juga pejabat lain yang mengikuti. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar kita tadi juga jadi penutup request di Melah Bedangdut hari kok di sana. Jadi bagi di sana lagi ada request lagi, kalau malam masih bisa kita adu di acara pokok di sana. Tapi kalau di sana lagi ada Melah Bedangdut lagi, itu bisa setiap sorenya di sana. Jadi jangan sampai kelewatan lagi di sana. Ayo. Dan juga malam kalau adu di Senandung Bumi Merah Putih di mana lagu-lagu Bengkulu. Jadi bagi di sana lagi ada request bisa dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Pramuka Pukul di sana. Selamat petang. Dan ngomong-ngomong tentang anak-anak lagi kok di sana, di mana semangat berkompetisi anak-anakku bisa membantu apa ya? Belajar untuk menetapkan target, berusaha dan juga menghadapi tantangan hingga menerima kekalahan juga pastinya kan. Namun motivasi berkompetisi yang sehat bukan sekedar keinginan untuk selalu menjadi nomor satu, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan dirinya di sana. Eko ada juga penelitian mengenai pengalaman kompetitif atlet muda menemukan bahwa kemenangan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan sikap terhadap pengalaman olahraga pada anak, terutama laki-laki dibandingkan anak perempuan. Meski demikian juga lingkungan yang menekankan penguasaan kemampuan atau mastery climate tetap memberikan respons positif bagi perkembangan motivasi anak kita. Karena itulah salah satu cara yang bisa dilakukan orang tua, salah satunya mengajak anak bersaing dengan pencapaian sendiri. Daripada ngatakan, kamu kok harus mengalahkan kawan kamu nak? Akan lebih baik kalau kita mendorongnya bisa mengalahkan dirinya sendiri dan melewati batasan-batasan yang terkungkung dan mengungkung anak kita di sana. Oleh karena itu orang tua bisa memberikan target kayak lari lebih cepat dari catatan sebelumnya misalnya, atau memperbaiki keterampilan yang belum dikuasainya. Apakah di sana sudah menerapkan hal itu atau tidak? Dan untuk menghibur di sana, selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Didi Kempot, Dalam Anyar.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rumpad FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman.

hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisana Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan sikap terkait sejumlah kewajiban utang yang ditinggalkan pemerintahan periode sebelumnya, termasuk kewajiban dana bagi hasil atau DBH yang nilainya mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Pemprov Bengkulu memastikan persoalan tersebut akan ditangani dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, saat itu pemerintah masih memfokuskan alokasi anggaran untuk merealisasikan program dan janji politik pasangan Helmi Mian. Fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD M. Yunus Bengkulu. Terkait kewajiban utang tersebut, Helmi menegaskan Pemprov Bengkulu tidak akan terburu-buru mengambil keputusan mengenai pelunasannya. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Bengkulu terhadap warga NTT yang tengah menghadapi bencana. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, rombongan pemerintah Provinsi Bengkulu dijadwalkan berangkat ke NTT pada Kamis 3 September 2026 yang lalu. Selama 3 hari di NTT, rombongan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta sejumlah tokoh agama untuk memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Helmi mengatakan bantuan yang diberikan tidak cuma ditujukan kepada warga yang rumah terdampak gempa, tetapi juga menyasar rumah ibadah dan anak-anak yatim yang turut terdampak bencana. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: langit kocak dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi engguk kinaan.
1: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia, salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
2: Lenget, ngangkutmu uan hujan nanti ya.
0: Langit, pacak dek kabar.
3: Lengai, pih bantuan yang jual dengan keli ya.
2: Lenget,
0: langit,
2: lengai.
0: Lenget,
4: langit.
1: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Radio Promar Bungkulu di sana. Selamat malam, walaupun kita masih di beranda petang di sana. Karena hari kalau menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita di beranda petang itu bakal segera berakhir di sana. Sekitar 2 menit lagi, ya, semenit lebih lah. Dan terima kasih yang udah gabungan dan nganingkan perempat dari jam 3 sampai jam 8 di sana. Saya Dunga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang negara di sana, dari Brando Petang. Dan untuk siaran selanjutnya di Brando Malam di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Berendam Malam Perempat RRI Bengkulu.
2: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
3: Makan apa?
2: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
3: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
2: Ih, kenapa?
3: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
2: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
3: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
2: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
4: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
5: Hoi, Cu.
6: Hah, apa?
5: Cerah nih, Anca, yang buku itu. Banyak hasil nako anak itu.
6: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
5: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
6: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
5: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
6: Nah,
5: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
6: Hanya masih hidup.
5: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
6: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
5: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
6: Ngapu bedanya?
5: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
6: Apa kira-kira?
5: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
6: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
5: Nah, itu, Cu.
6: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
1: Sembilan satu koma tujuh perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
2: Prompar FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senak segalanya, balik lagi ke saya Ingah Miranti di Malam Minggu Iko. Dan Malam Minggu Iko kita kedatangan juga narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalkan narasumber kita yang luar biasa, untuk adik senak segalanya yang mungkin gak kelak nak nanya-nanya, gak komen-komen atau gak cerita, gak curhat tentang pembahasan kita Malam Iko, boleh di komen-komen aja di kolom komentar. Atau untuk adik sana segalanya yang gak gabungan ke kami melalui layanan telepon, itu bisa di 0736-7321-994. Sekali lagi di 0736-7321-994. Atau mungkin ada yang gak gabungan, gak nanyo, gak cerita, gak curhat, melalui layanan WhatsApp juga bisa. Bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Dan juga tema kita malam hari ku, ada sanak segalonyo itu, caknya bakal asik nian, kayak narasumber kita, karena kita bakal bahas tentang ruang obrolan mahasiswa. Nah, jadi untuk adik sanak segalonyo yang kalau nak tanya-tanya, yang nak komen, nak cerita tentang seputar kuliah mungkin, atau apapun itu yang berhubungan dengan kampus, boleh di komen-komen. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kayak narasumber kita yang luar biasa malam hari Iko. Iko Ado Donga Alvin, boleh dong kenalan dulu kayak adik sanak segalonyo.
1: Baik, adik sanak segalonyo, perkenalkan saya Alvin Juliadi, saya mahasiswa STES Tumbung Kulu, semesternya itu semester 6 masuk 7 itu ingat.
0: Oke, okay. Ya. Lagi sibuk apa nih di kampus sekarang dong ya?
1: Kalau sekarang ini kebetulan kita lagi libur ingat, karena kemarin itu kita kegiatan semesteran gitu kan, okay. Jadi kita lagi libur. Kalau kampus-kampus yang lain itu sudah pada masuk, kita baru selibur.
0: Ya. Beda ya.
1: Beda.
0: Oh ya, kalau boleh tahu STES ini apa nih dong? Karena kan kita kadang-kadang ada yang tidak tahu atau ada yang baru dengar mungkin. Boleh dijelasin dulu gak sih dong?
1: Nah, STES itu ini gak, itu tuh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu sekolah NU yang ada di Provinsi Bengkulu.
0: Ya. Salah satu atau satu-satunya nih dong?
1: Satu-satunya sekolah NU yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan di situ ingat banyak nih beasiswa.
0: Wow.
1: Banyak nih beasiswa. Nah, jadi kalau untuk adik sana, kalau memang ada rasa nak kuliah, bingung dengan pembiayaan, itu dengan STES Bengkulu itu bisa jadikan solusi ingat.
0: Oke. Okay. Apa habis? Abis ada kesibukan apa nih di STES ini kira-kira ada nggak?
1: Abis libur ini sebenarnya kita penerimaan mahasiswa baru ya.
0: Oke, lagi penerimaan mahasiswa baru ya. Lagi siap-siap nggak PBAK?
1: Siap-siap PBAK ini.
0: Oke. Cak mana tadi perjalanannya menuju sini dong nggak? Macet kah? Atau cak mana?
1: Alhamdulillah, kalau macet tidak juga ya. Tapi berbanyak istighfar, karena berapa kali tadi hampir... Ya, senggolan lah.
0: Wow.
1: Karena macet kan, karena malam minggu juga ini enggak.
0: Ini kan malamnya orang bersantai.
1: Iya, betul itu.
0: Banyak orang yang pergi, kayak keluarga, kayak pasangan mungkin.
1: Betul itu.
0: Oke. Tapi aman kan?
1: Aman.
0: Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Donga, dengar-dengar kan Donga nih apa yo press will yo.
1: Iya.
0: Press will BEM PTAI. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih Donga?
1: Sebenarnya Presiden Wilayah BEM PTAI itu badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Yang mana ini enggak? Perguruan tinggi ini seluruh Indonesia itu jadi satu aliansi, itu BEM PTAI. Nah, jadi mulai dari UINPAS, dari negeri bahkan sampai ke swasta itu bisa bergabung. Nah, kebetulan di Bengkulu ini dari mulai muko-muko itu sampai ke Kaur itu masuk di database kita enggak?
0: Oke. Berarti ini wilayah apa? Wilayah Sumatera kan?
1: Wilayah Bengkulu.
0: Oh, wilayah Bengkulu.
1: Nah, jadi per provinsi itu ada namanya presiden wilayah. Kalau waktu 2-3 tahun yang lalu itu cuma ada khusus preswil itu Sumatera.

0: Kalau di dalam organisasi itu, kalau bahasa aktivisnya itu ya, bahasa aktivisnya itu, kalau kita itu tidak ada relasi, sulit untuk kita kemana-mana ya. Contoh hal sepelenya misalnya ini dari Bengkulu kita ke Palembang, kita ini tidak ada relasi nih ya, tidak ada kawan sama sekali, kita bingung nih nak kabar siapa ya, nak kabar siapa kan. Nah kalau dengan adanya organisasi-organisasi ini ya kita bisa silaturahmi, kita bisa kontak-kontakan, itu nang ya.
1: Asik yo,
0: asik
1: yo.
0: Betul betul.
1: Oke oke. Nah sebenarnya kapan sih ini ada apa, memang sudah lama ini?
0: Sebenarnya BMPTA ini sudah lama ya, BMPTA ini. Tapi ada beberapa problem yang terjadi sehingga BMPTA ini redup itu di 8 tahun.
1: Oke. Okay. Vakum ya.
0: Vakum ya, vakum itu di 8 tahun. Nah habis itu kemarin itu di tahun kemarin di bulan Juli itu kongres kelima di UIN Raden Patah Palembang.
1: Okay, hidup kembali.
0: Hidup kembali. Itu kegiatannya di berapa provinsi itu ya, lupa saya itu, di 25 provinsi itu hadir. Wow. Dari Sabang sampai Merauke. Nah di situ juga pencalonan-pencalonan preswil dari berbagai daerah.
1: Oke. Berarti banyak ya membludak mahasiswanya.
0: Iya banyak ya, karena full tempat aulanya Raden Patah itu full itu.
1: Oke, selama jadi preswil nah dong, kira-kira ada tantangan enggak sih?
0: Kalau tantangan jelas ada ingat, jelas tuh? Ada. Yang pertama ini ingat, jadi tantangan terbesar itu kan dengan angka anggotaan. Ya keanggotaan ada yang kadang-kadang kesibukannya bentrokan, juga kita bisa menghandle itu ingat. Terus ada beberapa problem yang memang sulit untuk dijelaskan ya, yang sulit untuk dijelaskan ya, kadang-kadang tuh mikir setiap kegiatan-kegiatan, setiap ide-ide dari kawan-kawan ini, yo kita berusaha untuk apa ya, mewujudkan, berusaha untuk membuat gagasan-gagasan baru gitu kan. Nah, yang menjadi tantangan terbesar sejauh ini, sejauh saya menjadi presiden wilayah ini, untuk kekeluargaannya sih Inga, karena kalau kita bekerja itu tim kita tuh kurang, rasanya tuh cak mano cak tenang ah. Karena yo kesibukan-kesibukan, karena bukan lagi kita di ranah kampus, kita udah di ranah di provinsi gitu kan. Jadi kesibukan, kepentingan-kepentingan itu kan udah berbeda itu ya. Ada yang bekerja, mungkin ada yang masih ngurus skripsi itu ya.
1: Oke. Kira-kira nih menurut Donga, cak mana sih kondisi gerakan mahasiswa sekarang nih lah, khususnya di Bengkulu lah ya.
0: Sebenarnya ini ya, kalau kita pandang dari sudut mana dulu ini, kalau kita pandang dari sudut positif, yo gerakan-gerakan mahasiswa Bengkulu hari ini yo sangat bagus, yo bergerak. Dalam artian itu ada beberapa kali demo, itu demo besar-besaran di provinsi Bengkulu, artinya mahasiswa-mahasiswa Bengkulu ini melek akan isu-isu nasional maupun daerah. Nah, ini yang menjadi bahan apa ya, bahan untuk kita evaluasi, terutama di pengurusan itu ya, di evaluasi bahwasanya banyak isu-isu nasional, banyak isu-isu daerah yang memang harus kita suarakan, harus kita benahi bersama sistem yang terjadi hari ini gitu ya. Karena mengingat yo perwakilan dari masyarakat itu, yo mahasiswa ini salah satu perwakilan dari masyarakat.
1: Oke. Kalau dari Donga sendiri, apa sih persoalan yang paling urgent lah atau yang paling mendesak yang sebenarnya sekarang tuh udah harus dibenahi untuk mahasiswa? Di kalangan mahasiswa?
0: Yang pertama sih ingat, sistemnya itu karena kita termasuk Gen Z lah ya.
1: Gen Z lah ya.
0: Karena kita ini yang pertama itu memanage waktu sebenarnya. Jadi susah, memanage waktu itu susah. Yang pertama itu ya mahasiswa kadang-kadang begadang itu kan, kadang-kadang apalagi nih di organisasi ini ingat. Jadi diskusi itu sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh ya, jaga bumi. Siangnya itu kita tidur. Nah, ini yang menjadi yang harus kita benahi sebagai mahasiswa. Yo kita berorganisasi, kita juga harus bertanggung jawab dengan orang tua gitu. Kita juga yo harus menyelesaikan yo apa yang harus kita selesaikan ingat.
1: Oke. Jadi waktu yo.
0: Waktu.
1: Orang hebat tuh manajemen waktunya luar biasa.
0: Luar biasa ya. Itu kadang-kadang tuh yo abis kegiatan ini gitu kan. Kadang-kadang tuh ingat mikir juga kan, cak malam minggu jalan-jalan ini seru gitu kan, tapi ketika ada kegiatan, oh kita sadar dengan tanggung jawab tadi, ya sudahlah kita cancel lah ini, ya kita kegiatan gitu kan.
1: Oke. Kalau Donga sendiri selama masa perkuliahan dan sekarang ini aktif di organisasi apa aja nih kalau boleh tahu?

0: Nah, kalau organisasi ini sebenarnya
1: banyak ya.
0: Banyak. Karena kalau aktif kuliah itu ya aktif. Karena kebetulan juga ingat sambil kerja juga gini kan. Sambil kerja juga terus aktif organisasi di kampus aktif juga. Kalau organisasi yang aktif tuh tidak terlalu banyaknya sih, nggak cuman 7 organisasi kalau tidak salah.
1: Wow, 7 organisasi. Macam mana itu memanagenya?
0: Nah, kadang-kadang itu yang bingung nih. Bingung itu saya ini nah. Kalau bentrokan acara yang satu ini dengan acara yang satu lagi, itu kadang-kadang yang bingung. Ya kadang-kadang kita ngirim perwakilan gitu kan. Ya kadang-kadang kita datang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan.
1: Oke, berpindah.
0: Berpindah. Ya.
1: Apa aktif di organisasi apa aja dong sekarang?
0: Sekarang kita aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Okay. Kita juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU. Ya, terus kita aktif juga di PA, Pencinta Alam.
1: Pencinta Alam. Ya. Itu tuh memang khusus di STISNU atau di mana tuh?
0: STISNU juga ada.
1: Oh, ada.
0: Ya, STISNU itu namanya dulu IPNU PALA, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama Pencinta Alam. Dan kebetulan kita salah satu pelopor itu ya.
1: Oke, masih hidup sampai sekarang?
0: Masih hidup sampai sekarang.
1: IPNU PALA ya.
0: IPNU PALA. Terus masih banyak lagi kegiatan yo, Presidium PTAI, terus Koordinator BMPTNU, terus Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan.
1: Wow. Cuman kalau seandainya dalam satu hari itu butuh donga tuh di berbagai acara.
0: Nah ini nggak kadang-kadang tuh yang bimbang lah ya. Simalakama jatuhnya kan simalakama ketika kegiatan yang satu ini tanggung jawab kita juga, yang satu ini tanggung jawab kita juga. Ini yang sebenarnya yang ini. Tapi kadang-kadang itu ya kalau memang ada kegiatan-kegiatan itu tuh biasanya bedanya tuh di waktu kadang itu. Kalau seandainya nih kegiatan dari BEM nih, dari BEM PTAI nih, kegiatannya itu di jam 8 misalnya kan. Terus ada lagi kegiatan HIMA ini, ya kita datangnya palingan tidak datang pembukaan, tapi datang pas di acaranya.
1: Atau penutupannya. Jadi, cah itu ya cara memanage waktunya biar tidak bentrok nih ya.
0: Iya, iya betul.
1: Oke. Jadi, sejauh ini, kalau kita ngomong mahasiswa dong ayo, kan banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang demo dan segala macam tuh. Itu di kalian juga ikut terlibat atau cak mana tuh dong?
0: Kalau sejauh ini nggak belum kami. Gini, kami itu bukan tidak mau terlibat nggak. Kami itu terlibat, tapi kami itu tipikal kami itu mengamat dulu.
1: Jadi kami
0: itu ada yang namanya itu tim mengadvokasi. Jadi kita advokasi dulu. Nah jadi kadang-kadang ini gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan tidak digubris nih dengan pemerintah nggak. Jadi ketika kita demo ini, ketika gerakan-gerakan kita tidak digubris oleh pemerintah ini, langkah strategi apa lagi yang kita mainkan? Nah, kalau kami di khusus di PTAI itu, kita bentukannya itu mengkritik itu secara audiensinya.
1: Datang langsung. Yo, udah biar langsung tersampaikan. Ngobrolnya langsung ke pimpinan-pimpinan.
0: Jadi misalnya masalah apa di Bengkulu gitu kan, masalah sampah misalkan, masalah sampah kami datang langsung, kami sampaikan yo kritikan-kritikan dari kawan-kawan mahasiswa, terus juga kami sampaikan ini solusi dari kami.
1: Oke nih, nah menurut Donga sendiri, cak mana sih pendapat Donga, kan banyak nih apa ya quote ya, banyak yang ngecek kalau agen perubahan apa mahasiswa itu merupakan agen perubahan, ya kan agen of change. Perubahan kan. Nah, cak mana sih mahasiswa jadi agen perubahan di tengah teknologi dan media sosial yang sekarang lagi marak-maraknya dan Gen Z yang sering FOMO-FOMO-nya?
0: Yang pertama itu sebenarnya tergantung dengan kita ya. Okay. Itu ada dengan diri kita. Yang pertama itu apa ya bahasanya itu pendirian gitu ya. Okay. Karena berbicara tentang teknologi memang betul ya, kini teknologi pesat gitu kan. Yokan. Tapi ada beberapa yang memang harus kita pegang seperti argumentasi kita, terus strategi yang kita mainkan di dalam diri kita. Kalau aku tuh selalu menanamkan itu 4 prinsip ya.
1: Apa tuh?
0: Tiga prinsip deh. Yang namanya navigator, konseptor, sama eksekutor. Nah, jadi kalau orang-orang navigator ini kita nih udah bawa diri kita ini kemana dulu ya? Berbicara tentang teknologi gitu kan. Yo, apakah kita pro terhadap kejadian-kejadian hari ini atau kita kontra? Nah, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya konseptor. Kita juga harus mengkonsep ini ya. Habis ini kita nak kemana, ngapoi, gitu kan. Nah, yang paling penting dari tiga konsep itu cuma satu ya.
1: Eksekutor.
0: Nah, jadi aku tuh selalu menerapkan dengan kawan-kawan juga kan. Ya, menerapkan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak yang namanya salah langkah. Karena mengingat teknologi ini kalau salah-salah, ya kita bisa kenai pidana, terus kita kena dampak buruk juga inga. Nah itulah kesampaikan dengan kawan-kawan di BMBTI itu, yo pandai-pandailah kita mengelola sosial media kita. Karena sekarang ini inga, kalau berbicara tentang sosial media antara AI dengan video asli itu tuh sulit membedakan.
1: Iya.
0: Nah ini jadi tantangan terbesar inga.
1: Sekarang AI itu kan udah semakin sempurna.
0: Semakin sempurna. Ditambah lagi kemarin itu saya diskusi juga waktu di Bogor itu inga. Bakalan 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang kita ini bakal diganti ke dengan robot, isu-isunya ini wow. Sempat seru ini kemarin diskusinya itu enggak ada yang mengatakan bakal diganti ke dengan robot kegiatan-kegiatan kita, tapi ada beberapa skill yang tidak bisa diganti ke dengan robot itu enggak. Nah ini ada isu-isunya kemarin itu kan
1: memang itu lagi marak-maraknya ya pembahasan.
0: Betul.
1: Banyak manusia yang takut tergantikan ke robot.
0: Betul. Karena kalau bahasanya itu enggak, kini ini kan generasi kita ini, generasi Z ini, yo kita tuh enggak yang mudah, ibaratnya tuh enggak yang simple-simple,
1: praktis lah.
0: Jadi, aku nak main ke situ, tiba-tiba kita langsung datang. Gitu, kan? Jadi kita enggak yang praktis.
1: Iya, dan enggak yang ribet.
0: Enggak ada yang ribet. Kalau beda dengan zaman-zaman orang tua gitu kan, nak masak nasi aja butuh nyari kayu bakar dulu, nyari bahan-bahan dulu, gitu kan.
1: Kalau kita enggak yang
0: Cascus jadi itu. Betul betul inga.
1: Oke. Nah kalau dari Donga sendiri, menurut Donga, cara mana sih? Kan kita tadi kalau ngomongin mahasiswa pasti bahas tentang kritis kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang-kadang kalau kita nyampaikan aspirasi, takut dah sih ada ketersinggungan nih dari orang-orang yang kita kritisi. Nah cara mana sih? Jadi orang yang kritis tapi tetap punya etika.
0: Kalau kita berbicara tentang mengkritik. Yo, etika itu nomor satu ya. Kenapa nomor satu? Kritikan itu bebas. Jadi kritikan ini ada dua ya. Kritik membangun dan kritik menjatuhkan. Okay. Nah kita ini dikritik mana dulu? Okay. Kalau memang kita itu dikritik membangun, ya kita mengkritik, kita ada solusi.
1: Okay.
0: Kalau kita mengkritik menjatuhkan, kita mengkritik tanpa solusi. Nah arti dari sini yang disampaikan, yang ditanyakan Inga tadi, yo, kenapa harus ada solusi? Itu salah satu adab gitu. Okay. Ini aku mengkritik Inga nih. Oh Inga nih bla bla bla bla bla bla gitu kan. Tapi aku enggak ada solusi. Ini kan mengkritik menjatuhkan Inga tanpa membangun. Nah, alangkah baiknya itu kritikan-kritikan yang hari ini terjadi, yang hari ini sering diperbincangkan di publik gitu kan. Ini kritikan-kritikan yang membangun. Artinya kami mahasiswa mengkritik, ini loh Pak, ini permasalahannya, ini yang perlu dirubahi, ini solusi dari kami. Nah, jadi sudah konkret itu Inga.
1: Oke, berarti selalu selipkan solusi
0: ya. Iya, betul.
1: Dari hal yang kita kritiki dan aspirasi yang kita sampaikan.
0: Iya, betul-betul itu.
1: Berarti itu salah satu etikanya ya.
0: Etikanya salah satu itu.
1: Oke. Nah, ada sana segalanya kita break dulu sebentar. Karena ada beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalanya. Tapi tetap stay di RI Pro 4 Bengkulu. Karena setelahnya kita juga bakal tetap ngobrol-ngobrol lagi kayak Donga Alpin.

0: Ada sana segalanya balik lagi ke saya Inga Milanti dan pasnya masih ke narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Donga Alpin. Oke, dan kita tadi udah bahas-bahas tentang seputar kampus Donga yo. Nah, seputar organisasi ya. Udah kita bahas-bahas. Tapi nih kalau kita ngomongin tentang aktif nih pasti bakal ada muncul motivasi nih Donga. Kira-kira yang ngebuat Donga apa motivasi yang buat Donga aktif tuh apa Donga?
1: Sebenarnya banyak sih,
0: banyak ya. Nah,
1: tapi yang selalu ketika kita capek kegiatan, ketika kita capek ngurus organisasi itu cuman yo duo sih Inga.
0: Siap apa tuh? Mete?
1: Kalau Mete itu kita jauh-jauh ini ya. Jauh-jauh dulu karena kalau orang itu ngecek dengan ada support system, kalau aku menolak dengan adanya support system.
0: Ya, bukannya kayak orang lebih asik menjalani karena, hidup dengan support system. Nangga.
1: Karena kalau kita ada support system dengan kegiatan-kegiatan gitu, bentrokan dan dia tidak paham, satu rumah sama gitu, dia tidak paham. Karena aku tuh pernah. Kalau seandainya tidak ada problem kemarin itu mungkin di 2027 itu udah nikah.
0: Wah. Wow.
1: Karena udah mikir kan,
0: udah ada plan ke depannya. Oke.
1: Terus ya ada problem yang terjadi ya sehingga kisah.
0: Oke, okay, masalahnya apa? Waktu?
1: Ya.
0: Enggak ada waktu.
1: Gitu. Ya dia menuntut waktu, yo saya sampaikan, yo kalau waktu, yo bisa dibagi saya tenang. Yes. Ya kadang-kadang tuh, ya tau lah, enggak nyalakan cewek, enggak ini pulau kan, kurang-kurang Abdul pulau enggak nyalakan. Tapi ya pada intinya, yo lagi sama-sama di fase capek ya, mungkin
0: okay, kan. Oke, okay. Memang kurang pas aja.
1: Terus kalau motivasi tadi, nggak? Aku tuh selalu mengawangat ini, nah. Sejarah itu tidak pernah mencatat orang-orang pengecut, tetapi sejarah mencatat orang-orang pemberani. Jadi jadilah orang-orang pemberani itu. Kalau dalam teori filsafat itu fortuna adiuv apa itu? Lupa aku tengah. Itu apa namanya? Yang menjadi motivasi juga ingat, menjadi motivasi kita maksudnya tuh ya kalau kamu tuh enggak aktif, ya aktifnya aja tuh. Ini kalau dalam teori filsafatnya itu kata-katanya itu fortis fortuna adiuvat. Jadi apa namanya itu keberuntungan berpihak pada yang berani. Nah jadi jadilah berani. Terus kalau aku tuh selalu ingat tinggal kalau ada salah satu senior tuh nyampaikan juga, Vin, jadilah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain karena Allah itu akan memudahkan urusanmu kalau kamu memudahkan urusan orang lain. Itu aja sih mbak.
0: Kuncinya itu.
1: Itu kuncinya itu. Karena yo kalau capek tuh pasti capek. Ketemu orang-orang banyak, ya kegiatan-kegiatan, belum lagi ada problem-problem yang terjadi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga butuh energi, kita juga butuh waktu untuk menormalkan kembali lah.
0: Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah kepemimpinan nih, Donga, kira-kira ada sih tokoh pemimpin lah yang memang diidolakan yang ada di lingkungan sekitar aja dulu.
1: Kalau di sekitar itu ada sih ingat.
0: Siapa itu? Nggak punya bisa menginspirasi seorang Alpin.
1: Kalau di Bungkulu ini siapa ya? Lupa aku tuh namanya. Nah. Tapi lupa aku tuh. Nah. Ada yang dari Bungkulu, tapi kalau yang di nasional itu Tan Malaka itu salah satu motivasi. Tokoh yang
0: menginspirasi
1: terus yo dengan adanya buku-bukunya saya tenangkan. Karena Alvin ini kalau baca buku kurang ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Alvin tuh lebih ke scroll-scroll, lebih ke dengar-dengar di YouTube itu kan. Dari mulai buku-buku beliau itu menyampaikan dan isi dari buku beliau itu hari ini terjadi.
0: Wah, keren ya.
1: Berarti keren.
0: Secara pemikiran memang udah bagus dari
1: udah
0: sananya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita tutup nih, Donga, ada enggak sih pesan nih untuk mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk gabung ke organisasi nih?
1: Kalau pesan ini enggak? Kalau kamu itu pengen punya cerita, ya kamu bergabunglah di organisasi karena tidak semua orang itu punya kesempatan, tidak semua orang itu punya waktu, dan tidak semua orang itu bisa di posisimu. Jadi manfaatkan waktumu, manfaatkan kesempatanmu, terus ciptakan ide-ide dan gagasan terutama di organisasi. Karena ketika kita berorganisasi dan non-organisasi itu sangat jauh berbeda. Dari mulai public speaking, dari mulai jaringan, terus dari mulai kita merespon komunikasi, itu sangat jauh berbeda. Nah, jadi ketika kita ada peluang, maka bergabunglah dari organisasi. Organisasi tidak memberikan apa-apa, tetapi dengan adanya organisasi, kamu bisa berproses, kamu bisa mengenal apa itu dunia.
0: Oke, oke. Jadi banyak skill yang bisa kita temukan, yo.
1: Betul.
0: Oke. Tidak cuma duduk-duduk aja sebenarnya.
1: Ya, kalau aku tuh, kalau kita tuh nggak cuma ngurus organisasi, yo, aku balik kegiatan, aku nyari mete, nyari pasangan, gitu. Yo, kebalik juga nggak. Tapi ketika ada kegiatan, minimal aku tuh harus jadi perlengkapan. Minimal aku tuh harus jadi konsumsi. Karena apa? Ketika kita balik ke dusun, nggak balik ke dusun, cek tenaga, balik ke desa gitu itu. Ketika kegiatan-kegiatan ada, oh kita nih ada pengalaman nih di organisasi. Okay. Dengan masa sekian ribu, konsumsinya butuh sekian, anggaran butuh sekian dan lain sebagainya. Itu salah satu ilmu. Okay. Itu ilmu-ilmu sosialnya itu. Gak?
0: Minimalnya acara 17-an di dusun.
1: Nah, itu nggak. Minimal 17-an gitu kan.
0: Atau Maulid Nabi.
1: Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Iya,
0: kan, biasanya kan dusun heboh acara-acara
1: heboh itu nggak heboh. Karena terutama kami itu biasanya setiap tahun itu ada gerakan-gerakan pengabdian masyarakat. Okay. Kemarin itu juga di Satigate itu kan kolaborasi juga kan pengabdian masyarakat. Terus Isra Mi'raj ini adalah nanti itu bahasanya itu kita silaturahmi sekalian juga berkomunikasi mengenai kampus. Karena kampus kita juga masih baru ingat.
0: Oke. Okay. Gimana? Di situ berarti untuk mahasiswanya ada yang apa aja nih?
1: Kalau prodi ya, dia tuh ada lima tinggal.
0: Oh, ada lima.
1: Ada yang ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum tata negara, PAUD, PGMI. Nah, memang ini lagi diperjuangkan menjadi institut tinggal. IAINU kalau tuh.
0: Apa,
1: institut,
0: apa tuh panjangnya tuh?
1: IAINU tuh institut
0: agama.
1: Agama Nahdlatul Ulama. Okay. Jadi cak IAINU. Ya ini Institut Agama Nahdlatul Ulama kayak itu universitasnya. Kalau di Surakarta kemarin yang berangkat kemarin itu namanya Bandi. UNU. Ah ya, itu Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
0: Oh, berarti itu bakal ada jenjangnya.
1: Ada jenjangnya. Jangan
0: stay di sana aja, bakal naik terus.
1: Naik terus. Kita jadi sekolah tinggi, institut, baru jadi universitas.
0: Oke. Keren. Semangat, sukses terus untuk Stisnu.
1: Amin.
0: Oke, sekarang semester 6 ya. Oke, berarti udah OTW, ndak tugas akhir.
1: Iya. OTW.
0: Aku udah ada persiapan rancangan untuk tugas akhir.
1: Kalau tugas akhir sebenarnya lah udah Minga.
0: Oh, udah.
1: Tinggal kita nunggu jadwal sempro lagi.
0: Oke, siap.
1: Karena kalau orang dusun lah terutama ya. Sering ngomong kan jangan kamu ikut organisasi.
0: Ngapa
1: organisasi itu penghambat kamu untuk wisuda. Okay. Maka aku buktikannya kamu aktif di organisasi, maka tanggung jawab kamu di kampus juga bakal cepat.
0: Tetap selesai. Kampus nomor satu organisasi yang pertama.
1: Kalau bahasa keren tuh nggak, kalau pacak dua tiga kita dapat, ngapa harus satu?
0: Okay. Jadi organisasi itu tidak menghambat sebenarnya.
1: Tidak menghambat sebenarnya.
0: Balik-balik ke orangnya lagi, bisa menggunakan peluang itu dengan baik atau tidak. Nah,
1: kadang-kadang malas tadi nggak. Alasannya capek organisasi lah, besok lagi kuliah ini lagi. Itu sebenarnya rasa malas itu. Dan memang kalau di semester-semester akhir ini terasa nggak?
0: Terasa malas.
1: Besok bela bimbingan itu. Besok bela nemu dosen ini. Lah terasa. Padahal yo dari awal tuh menggebu-gebu kan. Ngapa dia akhir-akhir ini lah mulai melemah, menurun gitu.
0: Oke. Nah, jadi kalau dari Dong Alpin sendiri kira-kira ada apa harapannya untuk Stisnu ke depannya?
1: Yo, harapan untuk Stisnu ke depannya semoga Stisnu itu menjadi wadah untuk belajar, mencetak kader-kader, mencetak mahasiswa-mahasiswa ekonom-ekonom yang hebat, hukum yang hebat, itu kan tenaga pendidik yang hebat. Jadi kalau sekarang ini kita meniti dari awal, maka Alvin selalu yakin 5 tahun 10 tahun ke depan Stisnu bakal besar dan bakal dikenal oleh banyak orang.
0: Oke. Jadi ada senang segalanya itu tadi obrolan kita, kayak narasumber kita yang luar biasa ini ada Alpin Juliandi. Okay.
1: Juliadi,
0: Juliadi. Oh, Juliadi. Oke, okay. Aslinya orang mana kok dong?
1: Aslinya orang Seluma.
0: Seluma di mananya?
1: Selumanya itu kita di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma.
0: Oke. Nah, di sana segalanya mungkin ada orang Seluma tadi. Ada yang mendengarkan juga mungkin kan bisa bangga lah dengan salah satu pemuda Seluma. Bujang yo.
1: Bujang.
0: Bujang Seluma.
1: Bujang Seluma.
0: Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu di sana segalanya perjumpaan kita malam hari iko kayak narasumber kita kayak Donga Alpin, karena memang mengingat waktu itu sudah menunjukkan pukul 20.57 udah waktunya kita pamit undur diri dari ruang dengar adik sana segalanya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk adik sana segalanya yang udah bergabung, udah dengarkan mungkin, dan juga untuk Donga, terima kasih Donga.
1: Sama-sama ya.
0: Udah enggak mampir nih di studio RRI Perempat Bengkulu. Betul, kan meluangkan malam minggunya.
1: Asli.
0: Mungkin mengganggu apa yo, ngedate-nya tidak?
1: Tidak, aman-aman ngeriting, aman.
0: Memang lagi tidak ada jadwal date ya?
1: Memang lagi tidak ada jadwal date.
0: Oke, terima kasih ya dong ya, pokoknya lah ngobrol-ngobrol lah kayak kami sama Desa Segalonyo. Dan untuk Desa Segalonyo tetap stay yo di RRI Perempat Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ada request lagu daerah. Dan terima kasih Segalonyo, Desa Segalonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompar FM.
1: Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Sampai jumpa lagi besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya seluruh pelajar petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi adik sanak dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu 91,7 FM. Kembali lagi menyelenggarakan siaran edisi 6 September 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026 disampaikan PLT Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Provinsi Bengkulu. Asri, yang menilai turnamen yang digelar RRI Bengkulu memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet tenis meja di daerah. Menurut Asri, semakin banyak kompetisi yang diikuti atlet, maka semakin besar pula kesempatan mereka untuk menambah pengalaman dan jam terbang. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan atlet dari luar daerah dalam RRI Fest. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah memberikan kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk menguji kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Kabar berikutnya, di sana memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026 Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel menyapa langsung pelanggan melalui kegiatan sapa pelanggan yang dilaksanakan di sejumlah titik layanan Pertamina di wilayah Sumbaksel atau Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung pada Jumat. Kegiatan sapa pelanggan di Lampung dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Subholding Downstream Pertamina, Eko Riki Santoso, bersama Sales Area Manager Pertamina Patraniaga di wilayah Lampung dengan menjunjung stasiun pengisian bahan bakar umum Koko Suhat atau Soeharno Hatta, outlet BG Cahaya Gas SPBU Antasari, serta outlet Pregas Mil Lampung 3. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pengecekan fasilitas dan layanan sekaligus menyapa pelanggan, memberikan merchandise kepada pelanggan, serta memberikan souvenir kepada petugas SPBU sebagai bentuk apresiasi. Direktur Pemasaran Retail Subholding Downstream Pertamina, Eko Riki Susanto, menyampaikan bahwa kegiatan sapa pelanggan merupakan agenda rutin Pertamina Patraniaga sebagai bentuk apresiasi sekaligus ruang untuk mendengarkan aspirasi pelanggan. Pertamina turut mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk energi sesuai dengan peruntukannya serta memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan maupun penggunanya. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di separata sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jelupat download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa, Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai saya, topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum luka sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya, di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya, misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan, kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu, seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari, belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita
3: tetapkan. Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau tujuh dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau tujuh dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau tujuh dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau tujuh dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau tujuh dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah.
1: Syarifah turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang.
3: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Selamat pagi adik sanak dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran kau dapat adik sanak dengar. Masih sama pagi adik sanak ditemani di Perindo pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah lagu Tak Tontong dan juga Jarvis dengan Ikan Pais, adik sanak kita akan mendengarkan informasi BMKG dari BMKG Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus ada di tempat Bengkulu Suara Budaya Bengkulu.

0: budaya. Mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cerah berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong. Pada malam hari dan dini hari, kondisi cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Walah. Cita-citaku iki jane mbiyen pengen dadi astronot. Ora kesampaian ya ta. Saiki malah dikon nyanyi ning jero bawon ngene. Kata-katane piye Kang, kata-katane ya. Urip ning donya mung mampir nempet. Artinya apa Kang? Artinya ya nempatke pikiran sing apik.
1: Iya.
2: Musik.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Lejana Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung turut menyemarakan pelaksanaan pajak bertutur 2026 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DJP dalam meningkatkan literasi dan kesadaran perpajakan sejak dini melalui dunia pendidikan. Mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Sehari Mengenal Selamanya Bangga, Pajak Bertutur 2026 mengajak generasi muda untuk mengenal lebih dekat peran pajak dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami bahwa pajak merupakan kontribusi bersama dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Indonesia. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo hadir langsung dalam kegiatan Pajak Bertutur 2026 di Universitas Aisyah Pringsewu. Kegiatan yang berkolaborasi dengan KPP Pratama Natar dan KP2KP Pringsewu diikuti oleh 90 mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu. Pada lokasi lainnya, kegiatan Pajak Bertutur 2026 di SMP Negeri 10 Bandar Lampung dihadiri oleh Kepala KPP Madya Bandar Lampung Cahyon Nandi. Dengan kolaborasi bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, kegiatan tersebut diikuti 66 siswa dan siswi SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Pajak Bertutur merupakan bagian dari program inklusi kesadaran pajak Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu mengerahkan jajaran organisasi perangkat daerah atau